Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini semuanya gratis ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun nonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ya, berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas banyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anies juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi disebut disampaikan Pak Menteri, itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zain Aljana.
7: Laporan khusus. Ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga suasana seperti ini ada situasi batin yang juga kita juga sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan ada seperti ini tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga sesuaikan itu. Jadi beberapa upaya memang ada satu yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks, karena itu kan terlalu banyak begitu ya, tadinya usia di atas gedung Wisma Nusantara kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, harapan untuk Indonesia, serta bangga jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.

0: kita atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang duka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus

0: kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya Dambogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari Arta Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana, nanti sesaat lagi kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh di pagi hari ini bersama rekan-rekan Skorwil 17 Aceh tentunya.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

0: biasanya kita ikuti kabar
1: di kabar di sana begitu ya.
0: Juru Aceh bersama presenter Skorwil 17 Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon.

0: Pro 1 RRI Loksmawe kembali, Anda bersama kami untuk edisi hari ini. Anda sudah sama-sama kita simak bersama ya untuk pagi hari ini. Seperti yang sudah Yuna sampaikan bahwa teman-teman dan rekan-rekan sudah menantikan kabar Aceh untuk hari ini. Dan untuk seluruh pendengar di Tanah Serambi Mekah, ya Yuna yang menjadi host untuk edisi hari ini dalam program Kabar Aceh, program informasi yang menghadirkan kabar terbaru dari seluruh penjuru Aceh bersama rekan-rekan penyiar yang bertugas pagi hari ini di Korwil 17 Aceh. Dan sebelum kita mendengarkan laporan berita terkini dari masing-masing daerah, kita simak terlebih dahulu gambaran kondisi cuaca di seluruh Aceh sepanjang pagi sampai dengan malam hari nanti. Ya, saat ini kita telah terhubung dengan Kak Nasyitah Az-Zahra Lubis, prakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda. Apakah sudah terhubung? Halo, assalamualaikum.
1: Halo Kak, waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Selamat pagi Kak Nasyitah.
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya, bagaimana prediksi cuaca untuk Aceh hari ini secara keseluruhan ya, untuk gambar umumnya? Apakah ada potensi cuaca ekstrim yang harus diwaspadai? Ada potensi hujan lebat atau mungkin angin kencang dan petir? Silakan Kak Nasyitah.
1: Iya, baik Kak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiraan cuaca edisi 18 Agustus 2026. Berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari. Kemudian kita perkirakan untuk pagi ini untuk wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan dan terpantau ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian sebagian wilayah Aceh Selatan dan dapat meluas ke wilayah Simelu. Kemudian untuk siang hari, kita siang menjelang sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan yaitu untuk wilayah Aceh Jaya, kemudian Aceh bagian barat dan selatan Aceh. Dan untuk malam hari kita perkirakan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yaitu untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian Simelu, sebagian wilayah Tenggara, kemudian Gayelus dan sekitarnya. Begitu Kak, demikian Kak.
0: Baik, berarti lumayan ya, ada beberapa daerah tadi yang harus mewaspadai ada potensi hujan lebat juga untuk Aceh Selatan juga. Namun untuk tinggi gelombang laut hari ini seperti apa kondisi perairan di Aceh kita, khususnya ini informasi bagi para nelayan dan juga jasa penyeberangan antar pulau.
1: Iya, untuk jasa penyeberangan untuk wilayah Banda Aceh ke Sabang insya Allah cukup aman karena tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu ada potensi tinggi gelombang dengan kriteria sedang, yaitu untuk wilayah perairan utara Pidijaya Aceh Besar, kemudian perairan Aceh Barat dari Sendu. Dan ada potensi tinggi gelombang dengan kriteria tinggi yaitu untuk wilayah perairan Sabang Banda Aceh bagian utara, kemudian perairan Aceh Besar Melabuh, Aceh Singkil Pulau Banyak, dan yang terakhir yaitu perairan Selatan Simelu. Begitu Kak.
0: Ya, ya, untuk tinggi gelombang juga ternyata butuh perhatian khusus ya. Berarti untuk seluruh wilayah Aceh ini didominasi hujan hari ini. Tidak terpantau titik panas, hotspot?
1: Sampai jam 7 pagi ini ada terpantau titik panas, yaitu sekitar ada 10 titik panas, yaitu untuk wilayah Aceh Besar ada 3 titik, Aceh Utara 1 titik, kemudian Biren 2 titik, dan yang terakhir ada 4 titik untuk wilayah Kota Loksumawe. Begitu Kak.
0: Sangat dinamis cuaca hari ini. Apa pesan dan himbauan BMKG bagi masyarakat Aceh dalam mengantisipasi kondisi cuaca hari ini, Kak Nasyitah?
1: Iya, baik Kak. Perlu diwaspadai masih ada potensi terjadinya hujan disertai angin kencang terutama pada saat sore hari. Jika tidak mendesak, hindari beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga diharapkan masih ada potensi terjadinya kemunculan titik panas, yaitu pada saat siang hari kita harapkan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, tidak membakar sampah secara sembarangan, dan juga diharapkan tidak membuka lahan baru di wilayah yang rentan terhadap adanya kebakaran lahan. Yang paling penting yaitu pantau informasi resmi cuaca di kanal BMKG yaitu www.bmkg.co.id ataupun di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Kak, demikian Kak.
0: Nanasita, terima kasih untuk informasi prediksi cuacanya. Semoga masyarakat dapat terus waspada dan mengantisipasi perubahan cuaca hari ini ya Kak.
1: Iya, baik Kak. Terima kasih kembali Kak.
0: Baik. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat melanjutkan kembali tugas-tugas Anda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan perbaharui informasi dari berbagai titik wilayah di Aceh bersama dengan rekan-rekan RRI Sekorwil 17 Aceh. Kita mulai dulu dari ibu kota provinsi nih. Ada kabar terbaru apa dari Banda Aceh hari ini? Bang Dimas, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Wah, tetap cerah sepertinya ya, walaupun informasi cuaca tadi mendung, hari ini ada hujan, potensi hujan?
2: Kayaknya belum sih. Kalau kemarin sempat hujan, tapi kayaknya hari ini mungkin saja bisa hujan nanti siang kali ya.
0: Siang ya, seperti prediksi ya.
2: Mudah-mudahan hujan lah ya. Baik.
0: Bang Dimas, hari ini ada pawai atau pawainya sudah kemarin?
2: Kemarin, kalau di Banda Aceh kemarin.
0: Sudah ya berarti ya. Kalau lo semua hari ini tapi agak cemas ini, sudah sangat mendung sekali, awan tebal di Loksmawe. Apakah hujan akan turun? Kesian makeup anak-anak ya. Baik, berita dan informasi apa dari Banda Aceh, Bang Iman?
2: Dari Banda Aceh satu informasi saja terkait dalam rangka hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Aceh memberikan penghargaan kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, veteran, dan waraka wuri melalui penyerahan cendramata yang berlangsung di Anjung Mata Monmata Komplek Beligo Gubro Aceh pada hari Senin kemarin. Dan penyerahan cendramata secara simbolis dilakukan oleh Wakil Gubro Aceh Fadlullah atau biasa disapa Dek Fad dan beserta istri kepada T. Ardiansyah Polim, perwakilan keluarga pahlawan nasional Cut Mutia. Selanjutnya Ketua TPPKK Aceh Marlina Muzakir turut menyerahkan cendramata kepada Ampun Is. Ini yang merupakan perwakilan dari keluarga TM Hasan. Dan cendramata juga diserahkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh beserta istri kepada kepolisian daerah beserta istri kepada Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Daerah Aceh, Kepala Pengadilan Tinggi Aceh beserta istri serta Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Sementara itu penerimaan cendramata lainnya terdiri atas Iqbal Barata yang mewakili keluarga Ali Hashmi, Sarkawi Beri Prima Putra yang mewakili keluarga Tengku Salim Mahmud, Insinyur Haji Azhar Abdurrahman, dan Muhammad Mansur. Dan Wakil Gubernur menyampaikan pemberian cendramata tersebut merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan pemerintah Aceh kepada para pahlawan, perintis kemerdekaan, veteran, serta keluarga mereka yang telah memberikan jasa dan pengabdian bagi bangsa dan negara. Melalui momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Aceh berharap semangat perjuangan dan nilai-nilai pengabdian para pendahulu bangsa dapat terus dikenang serta menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk mengisi kemerdekaan yang dengan karya dan pengabdian terbaik bagi masyarakat, daerah, dan negara. Itu saja Kak Yuna, informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Losmawe.
0: Baik, terima kasih Bang Dimas atas berita dan informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Pantai Barat Aceh. Kita ingin mengetahui bagaimana situasi dan informasi terkini dari Melabo. Selamat pagi Bang Karno.
3: Selamat pagi Kak Yuna.
0: Tetap ya, Melabo tuh suaranya sangat kecil. Sangat berbeda dengan Loksmawe dan Banda Aceh. Apakah hanya Yuna yang merasakan dan mendengarkannya?
4: Kita memang juga merasanya seperti itu.
0: Betul ya Bang Budi, jadi memang Melabo itu suaranya sangat kecil, namun hari ini lumayan agak bisa tertangkap oleh kami di sini.
3: Sama teman-teman BM, apa TMB ya, mudah-mudahan bisa
0: lebih besar. Baik.
3: Ya, udah lebih besar ya.
0: Ini sudah lumayan.
3: Oke, baik.
0: Oke. Bang Karno, hari ini ada pawai di Mabo?
3: Ya, pawai tetap dilaksanakan hari ini ya.
0: Hari ini.
3: Tapi kemarin memang cukup luar biasa ya, panas sekali Malabar dan sekitarnya ya.
0: Saat upacara?
3: Iya, upacara juga.
0: Kemarin justru panas, hari ini mendung. Ada sepertinya akan turun hujan kah, berawan tebal seperti Loks Mawe juga?
3: Ya, kalau di Malabo pagi ini cerah berawan ya.
0: Oh, baik. Ya, semoga pawainya sukses ya untuk Malabo hari ini. Silakan untuk berita dan informasinya, Bang Karno.
3: Baik, terima kasih Kak Yuna di Loks Mawe yang memandu kabar Aceh, teman-teman yang lain juga. Sekor Wheel 17, Bang Dimas di Banda Aceh, di Sabang ada Lisa, di Takengon ada Bang Budi ya, di Singkil dan ada Karyani. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan untuk teman-teman dan juga pendengar, pemirsa juga, soal sebanyak 351 warga binaan Lapas Malabo menerima remisi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 2B Malabo itu menerima remisi umum sebanyak 351 warga binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Kepala Lapas kelas 2B Malabo, Tendi Kusnedi, mengatakan pemberian remisi tersebut merupakan bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Berdasarkan rincian penerima remisi, sebanyak 136 orang itu memperoleh remisi normal berdasarkan pasal 34 PP nomor 99 tahun 2012. Sementara 215 orang lainnya itu memperoleh remisi berdasarkan pasal 34A ayat 1 PP nomor 99 tahun 2012. Dan Tendi juga menjelaskan pemberian remisi ini itu diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri. Sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara untuk dialog di Malabo Menyapa nanti kita akan angkat soal perbup jam 0 pada satuan pendidikan jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Nagan Raya. Kita akan hadirkan dua narasumber nanti. Yang pertama PLT Kadisdik Nagan Raya Cut Enda Dewieni. Kemudian narasumber kedua Wakil Ketua MPD Kabupaten Nagan Raya Bung Ardiansyah SPDI MSI yang nanti kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Malabo. Barangkali itu informasi dari Malabo, Kak Yuna.
0: Hostnya tetap Bang Karno nanti?
3: Ya, nanti saya yang akan bawakan acara ini.
0: Baik, semangat dan sukses untuk bincang pagi, dialog paginya hari ini ya.
3: Pastinya Kak Yuna.
0: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya dari Pantai Barat, pendengar, kita naik ke dataran tinggi Gayo. Kita akan simak laporan berita dari RRI Takengon. Ada Bang Budi. Selamat pagi, Bang Budi.
5: Halo, selamat pagi.
0: Bang Budi, belum ada suaranya?
5: Halo, selamat pagi. Dari tadi selamat pagi, mic-nya dimatiin ternyata.
0: Ya, salah siapa itu?
5: Alhamdulillah cuaca di Takengon pagi ini agak mendung, sama seperti tadi kayak kata Kak Yuna di Loks Mawe juga. Cuacanya
0: berawan tebal,
5: mendung. Kalau ngomongin pawai sih dari minggu kemarin ya, kalau di Takengon sudah dari minggu kemarin di tanggal 10 kalau enggak salah. Ada di tingkat
0: bahkan dari tanggal 10 sudah ada pawai.
5: Sudah ada pawai karnaval anak-anak sekolah. Itu di tingkat kabupaten, terus besoknya lanjut lagi di tingkat kecamatan.
0: Itu dilombakan atau hanya tampilan saja?
5: Hanya cuman sekedar tampil saja, karnaval pawai keliling-keliling kota gitu, Kak Yuna.
0: Baik, tingkat SD atau PAUD juga ikut pakai odong-odong?
5: TK ada, cuman gak begitu banyak karena ngatur anak-anak TK kan agak susah ya. Jadi sedikit anak TK yang ikut, SD, SMP, SMA, ada juga dari SLB juga, kawan-kawan kita dari SLB juga ikut gitu.
0: Jadi dari sekolah luar biasa juga berpartisipasi untuk pawai di Takengon ya.
5: Betul, baik.
0: Baik. Kalau berita dan informasi lainnya dari Takengon apa Bang Budi? Silakan.
5: Informasi dari Takengon singkat saja di pagi hari ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Polres dan pengelola SPBU ini akan melakukan penataan jam operasional serta pembatasan kuota harian BBM bersubsidi. Kebijakan ini memasuki masa sosialisasi dan uji coba mulai hari ini, Selasa 18 Agustus, sebagai upaya menciptakan pelayanan BBM yang lebih tertib sekaligus mengurangi antrian kendaraan di sejumlah SPBU. Nah, berdasarkan pemberitahuan tim terpadu penataan BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah, pelayanan biosolar dibuka mulai pukul 7 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, sementara pelayanan pertalit ini dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Selain pengaturan jam pelayanan, pemerintah juga menetapkan batas maksimal pembelian BBM bersubsidi setiap kendaraan dalam sehari. Untuk pertalit, sepeda motor atau kendaraan roda 2 dibatasi maksimal 6 liter per hari. Beca atau roda 3 ini maksimal 10 liter per hari. Sedangkan kendaraan pribadi roda 4 maksimal 30 liter per hari. Sementara untuk biosolar, kendaraan pribadi roda 4 dibatasi maksimal 44 liter per hari. Angkutan umum, dump truck, dan bus ini maksimal 100 liter. Truk engkel 150 liter, sedangkan tronton dan bus akap ini maksimal 190 liter per harinya. Dan dalam penerapannya, masyarakat juga diminta untuk memperhatikan ketertiban antrian. Kendaraan dilarang keras parkir, menginap, maupun membuat antrian di bahu jalan sebelum jam pelayanan dimulai ya. Artinya, kendaraan yang akan mengisi biosolar tidak diperbolehkan membuat antrian sebelum pukul 7. Sementara antrian pertalit baru diperbolehkan menjelang jam pelayanan, yakni sebelum pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pengisian BBM bersubsidi juga diwajibkan menggunakan kode QR atau barcode yang sah dan sesuai dengan nomor polisi atau STNK kendaraan yang bersangkutan. Kebijakan ini diharapkan juga dapat menciptakan antrian yang lebih tertib, mencegah penumpukan kendaraan di sekitar SPBU, serta menjaga kelancaran arus lalu lintas di wilayah perkotaan Takengon. Demikian Kak Yuna, memang kalau ngomongin BBM di Takengon ini sudah beberapa bulan ini, saya membayangkan hampir setiap hari mobil Pertamina masuk, tapi di tiap hari itu juga antrian mengular di kota Takengon. Saya nggak ngerti ini gimana sistemnya, apa mungkin sistem belum baik atau seperti apa gitu. Jadi mudah-mudahan
0: Bang Budi, ini pernah dibahas dalam bincang pagi mungkin?
5: Sudah pernah waktu itu beberapa bulan yang lalu, cuman kejadian lagi seperti ini ya kan. Mobil Pertamina masuk hampir setiap hari, tapi entah kenapa antrian selalu panjang. Ini yang jadi masalah sebetulnya apa itu? Nanti
0: kekurangan yang dipasok atau kelebihan permintaan antara
5: ngerti,
0: dua?
5: Gak ngerti ya, gak ngerti. Mobil Pertamina hampir masuk tiap hari, tapi selalu terjadi antrian di pom bensin begitu.
0: Jadi, mau Yuna ajak ambil di Lox Maui juga di sini antrian juga agak susah ngajaknya.
5: Oh, di sana pun ya? Juga sama begitu ya?
0: Antrian juga di sini, bahkan kemarin 17 Agustus di situ mau antri upacara, di situ juga ada antrian BBM ya.
2: Okay. Aduh, kami juga merasakan yang sama ini.
0: Kok di mana-mana?
5: Mudah-mudahan.
0: Kabar sipil juga mungkin. Iya,
5: bisa segera terselesaikan
2: lah ya. Iya, kita nggak tahu nih kenapa ya. Apa karena mungkin ada yang nimbun juga gitu kan.
5: Itu dia.
2: Ini jadi problem juga memang.
0: Enggak sih menurut Yuna, karena satu rumah punya 3 kendaraan tuh. Bisa jadi enggak nimbun, cuman kendaraannya terlalu banyak.
5: Dan banyak motor juga banyak juga masyarakat yang ngasih info katanya yang ngantri itu mobilnya itu-itu aja. Enggak tahu ini betul atau tidak ya. Enggak tahu itu betul atau tidak ya. Itu harus diverifikasi
2: jadi lanjut pasok, lagi di lapangan. Ini pasokannya atau kita sendiri begitu ya.
5: Oke. Okay. Demikian tadi informasi dari Takengon. Kita kembali lagi ke Kayuna di Lok Sumawe, silakan.
0: Terima kasih.
2: Sangat sekali.
0: Baik, terima kasih Bang Budi di Takengon ya. Dari dataran tinggi, berita yang panas ternyata bukan cuma Lok Sumawe, bukan juga Takengon, bahkan Banda Aceh pun merasakan hal yang sama, antrian panjang. Selanjutnya kita menuju ke wilayah paling utara Indonesia, Pulau Weh. Ada Kak Lisa. Halo Kakak, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kak Yuna juga sehat ya semua ya.
0: Alhamdulillah, tiga cewek tiga cowok hari ini ya.
6: Pelatihannya juga sering ini juga.
0: Iya ya, kayaknya rekan-rekan penyiar yang berdinas untuk jadwal yang sudah apa ya, emang ini aja Bata Kengon kayaknya yang sedikit berubah.
5: Kalau di, kalau di Banda saya kangen sama Bang Amar, nggak pernah ketemu pagi-pagi.
0: Oh Yuna, Bang Arso malah nggak pernah. Saya lu ya, Bang Dimas. Boleh ganti nggak Bang Dimas? Bang Dimas kapan cuti? Cuti dulu deh, mending.
6: Rencana jumpa lagi sama Rifki, sama Bang Putra, sama Arso. Gak pernah jumpa lagi. Sering kan Bang Dimas sih, ya benar.
0: Akhirnya rumus karena jadwal kita sama, tiga hari kerja.
2: Iya, jadwal dinas kita yang sama. Mungkin kalau pengen ketemu yang lain boleh kali tukaran jam dinasnya. Ya.
0: September, per September kita ganti yuk. Agak rumah bosan ya, udah 30. Aja temannya. Baik, silakan Kak Lisa, ada informasi menarik apa dari Sabang hari ini?
6: Iya, kalau informasi cuaca seperti teman-teman juga di Sabang hari ini mendung, kemarin cerah ya. Kayaknya memang cuaca cukup mendukung sekali untuk hari kemerdekaan kemarin ya. Hari kalau kemarin juga kita ada karnaval busana kreatif gaya Nusantara yang diikuti puluhan peserta dari berbagai unsur dan juga usia. Kemudian juga ada juga lomba di salah satu gampung, yaitu di Gampung Ujung Kareng, memeriahkan HUT RI itu dengan memasak masakan tradisional yaitu si rebuh. Ya, jadi itu juga melibatkan masyarakat dan juga ibu PKK setempat. Nah, ada banyak warna sebenarnya berita hari ini. Kemudian mengenai remisi, kita di Sabang juga ada remisi, bahkan ada satu bebas ya, satu WBP atau warga binaan pemasyarakatan rumah tahanan Sabang itu bebas setelah mendapat remisi umum dari 61 warga binaan yang menghuni rutan Sabang, 43 menerima remisi umum. Kemudian remisi terdiri dari 42 pria, 1 wanita, dan pengurangan masa pidana mulai dari 1 tahun hingga 6 bulan. Nah, satu berita yang cukup menarik, bendera merah putih berkibar di bawah permukaan laut Pulau Rubiah Sabang kemarin. Sekitar 100 penyelam turun ke perairan Gampung Iboh di ujung barat Indonesia memperingati HUT kemerdekaan RI, dirangkai dengan aksi membersihkan kawasan laut. Itu informasi dari Sabang, Kak Yuna. Ada beberapa tapi singkat saja ya, karena kayaknya waktunya
0: sudah. Iya, betul, waktu singkat sekali, tinggal 2 menit lagi. Terima kasih Kak Lisa. Selanjutnya dari Sabang, pendengar, kita tutup rangkaian laporan daerah hari ini dengan menuju berita informasi ke Batas Selatan Aceh ya. Kita dengarkan laporan dari RRI Singkil. Halo Ariani.
6: Lama sekali Ar.
0: Ini aku gak ada suara sih Ar. Waktunya udah memang. Ih kok kayak gitu Ar, gak ada yang menarik dari Singkil. Gak ada yang menarik dari Singkil emangnya yang untuk kami ketahui dari daerah-daerah ini. Satu aja, setengah aja juga boleh. Judul aja juga boleh Ar, silakan.
7: Baik, terima kasih Kak Yuna. Salam sehat buat semua ya.
0: Salam sehat.
7: Informasi dari Singkil untuk cuacanya alhamdulillah cerah dari kemarin juga ya, dari pengibaran bendera udah cukup cerah. Dan untuk informasi kita singkat aja kalau gitu ya. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mendorong mekanisasi pertanian lewat bantuan Al-Sinta ke petani. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani lokal sebagai langkah nyata dalam mendongkrak ketahanan pangan daerah. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis bertepatan dengan momen peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Gor Kasim Tagok Singkil sesaat setelah pelaksanaan upacara pengibaran bendera selesai digelar pada Senin 17 Agustus 2026. Salah satu penerima bantuan sarana produksi pertanian yang diserahkan secara langsung tersebut adalah Unit Pengelola Jasa Al-Sintan atau UPJA Agro Rejeki Nandas. Penyerahan fisik dan pengelolaan armada mesin ini diharapkan dapat mengakselerasi proses olah tanah serta meningkatkan produktivitas hasil panen para petani lokal secara signifikan. Bupati Aceh Singkil, Sapriyadi Oyon, menegaskan agar bantuan Al-Sintan yang bersumber dari anggaran pemerintah tersebut dimanfaatkan dan dirawat secara maksimal oleh penerima manfaat. Saya singkat aja ya Kak Yun ya, waktunya udah mau habis, takutnya nanti ngantuk yang nunggu ya. Itu aja informasi dari kecil.
0: Itu pun udah panjang Kak Aryani. Terima kasih Kak Aryani. Kirain baru mau nanya apa yang menarik dari Sabang gitu. Ada pengibaran di bawah apa di dasar laut mungkin, atau apa gitu yang menarik? Ada kirap bendera 81 meter mungkin? Gak ada.
7: Dari Sabang yang ada kan?
0: Dari Sabang aja. Kalau Singkil gak ada bendera, bendera raksasa mungkin. Oh iya, karnaval nggak ada juga. Lomba-lomba makan kerupuk ada.
7: Oh, udah dong.
0: Udah, tinggal ambil hadiah aja ya.
7: Dan
0: baik, terima kasih Aryani. Dan pendengar terakhir dari Lok Semawe juga tidak ada berita yang panjang ya. Hanya kami informasikan bahwa hari ini kembali Lok Semawe akan dipenuhi warna-warni kostum, iring-iringan pelajar dengan penampilan seni dan karnaval ya, dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun dengan kondisi cuaca yang berawan tebal hari ini, masih ada kekhawatiran hujan akan turun dan juga bisa mengganggu atau pastinya menimbulkan ketidaknyamanan ya. Kami juga sampaikan bahwa RRI Lok Semawe hari ini melaksanakan medical check up untuk seluruh karyawan karyawati yang dimulai dari pukul 7 pagi tadi. Kemudian juga untuk lomba-lomba sudah kami selenggarakan ya, tinggal penerimaan hadiahnya saja. Itu dia berita dan informasi dari seluruh rekan-rekan kami yang ada di Korwil 17 Aceh. Yuna ucapkan terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di Kabar Aceh edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 menit sudah berlalu dari formasi 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas dan salam semangat terus untuk seluruh pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz di dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Apa kabar pendengar pagi hari ini? Semoga sehat ya, semua bahagia dan tentunya semangat jangan sampai padam. Karena di Selasa tanggal 18 Agustus 2026 setelah kemarin kita bersama-sama ya merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hari ini tentunya kembali menjalankan aktivitas dengan semangat yang sama. Semangat harus tetap menyala. Saya Bang Cibro akan menemani pendengar tentunya dalam suasana yang santai, hangat, dan penuh energi positif. Bagi yang sudah mulai bekerja, ya, yang sedang membuka kedai kopi juga, mengurus kebun kopi, atau mengantar anak sekolah, berada di perjalanan, maupun yang masih menikmati secangkir kopi Gayo di rumah. Tetap bersama kami ya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Dan pagi ini pendengar kita hadirkan lagu-lagu pilihan untuk temani aktivitas Anda. Jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 90,1 MHz RRI Rimba Raya. Kita awali Selasa pagi dengan lagu pilihan berikut ini. Mudah-mudahan Anda suka ya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, satu buah lagu dari Agus Suarsito dengan judul ya Mulut Yang Sama, menempatkan kita di formasi 8:15 waktu Indonesia bagian Barat. Lagu ini sangat disukai oleh Pak Rahimun, mudah-mudahan terus bersama kita pagi hari ini. Sehat selalu Pak ya, salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, lagu berikutnya pasti juga sudah tak asing lagi ya. Kali ini kita hadirkan nyut-nyutan dari sosok yang sudah sangat dikenal dan punya tempat tersendiri di hati para pendengar Indonesia. Ya, Jirayut, sang biduan asal Thailand yang sukses menjadi perhatian

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan.

akan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanoh Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Oke, baik pendengar, lagu ada kamu ya dari Erning Praja. Ya, sudah menempatkan kita di posisi 8 lebih 26 menit waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, satu informasi akan kami hadirkan untuk Anda ya, dan tentunya informasi ini masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar bulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Alwi mengalahkan tunggal Korea Selatan Yoo Tae-bin pada babak 64 besar 2 set langsung 21-17, 21-12. Pendengar, pertandingan berlangsung di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium, India, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Melansir statistik pertandingan, Alwi bermain ketat dengan Yoo pada game pertama hingga kedudukan 14 berbanding 14. Alwi berhasil lepas dari kejaran Yoo dan mencatatkan 7 poin beruntun dalam proses dengan mencetak 5 poin berturut-turut. Dengan momentum tersebut, Alwi dengan perlahan tapi pasti merebut kemenangan di game pertama. Pendengar, permainan ketat kembali terjadi di game kedua. Hingga kedudukan 10-10, Alwi kembali menemukan momentum permainannya. Secara konsisten mencetak 4 poin beruntun tanpa lama merebut kemenangan. Alhamdulillah, memang sudah dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya. Ada waktu seminggu lebih saya rasa untuk mempelajari undian, dan itu bagus untuk saya, ujar Alwi sesuai pertandingan. Jadi memang tadi sudah antisipasi, bahkan saya sangat hafal dia mau berbuat seperti apa. Ini bagian dari preparation yang saya lakukan dan ada hasilnya. Saya harap bisa keep in the standard for the next mix, kata tunggal putra nomor 12 dunia itu. Kata Alwi, kejuaraan dunia adalah salah satu ajang terbesar yang sakral. Menurutnya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhanlah yang bisa menjadi juara di sini. Dengan satu hari jeda istirahat sebelum memulai babak ke-32 besar, Alwi memprioritaskan istirahat. Ia menjelaskan bahwa akan fokus untuk bisa melakukan pemulihan secepatnya. Besok ada rest, tapi pastinya dari pikirannya, dari mentalitasnya, dari kemauannya, dari keinginannya, dan jaga badan. Pola makan dan tidur semua harus diperhatikan. Saya akan fokus day by day untuk bisa melakukan recovery secepatnya, ujarnya. Oke, baik pendengar, tentunya kita doakan ya agar Alwi Farhan dapat mencapai gelar tertinggi ya di turnamen BWF 2026 yang berlangsung di India tersebut. Oke, baik pendengar, 30 menit sudah beranjak dari formasi 8 pagi ya waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih kami temani Anda dengan berbagai lagu-lagu penyemangat ya. Edisi Selasa, semangat harus tetap menyala, 18 Agustus tahun 2026. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya ya yang saat ini mungkin jauh dari seorang sahabat ya. Sahabat yang mungkin sempat dekat, ya, sempat seiring sejalan, sempat satu bantal ya, mungkin jauh dengan mereka saat ini. Satu lagu coba kita hadirkan ya untuk mengurangi rasa rindu Anda tersebut. Kali ini dari Ihsan Scooter kita hadirkan Rindu Sahabat. Lagu ini juga sangat disukai oleh Mas Tris ya di seputaran Sumberjaya. Piye kabare Mas Tris? Happy. Mudah-mudahan sehat terus ya. Langsung saja kita hadirkan lagunya, ini dia.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Saat ini informasi waktu untuk Anda 37 menit sudah berlalu dari informasi 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, 23 menit kita jelang informasi 9 pagi setelah program Cek Fakta. Kita akan hadirkan dialog ya, spesial hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dialog ini akan mengambil tema pendengar semangat kemerdekaan, semangat mengajar, jejak prestasi guru SMK Negeri 5 Aceh Tengah. Yang akan menjadi narasumber nanti adalah Ibu Guru Sabariyah Musnaini SPD yang juga merupakan seorang guru SMK Negeri 5 Aceh Tengah. Tentunya untuk Anda ingin bergabung nanti ya seputar inspirasi dari prestasi ibu guru kita ya, dapat mengontak kita langsung di talian 0853-8179-3206. Oke, baik pendengar, berikut lagu penyemangat masih terus kita hadirkan untuk Anda ya. Kali ini dari almarhum Gito Rolis dengan judulnya Nona. Lagu yang sempat populer di tahun 1989 ya, ketika itu mencapai hitsnya dalam beberapa minggu menjadi lagu top di edisi 1989. Baik, tanpa memperlama pendengar, kita hadirkan terus untuk Anda. Ini dia Gito Rolis, Nona.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Ini adikku.
3: Hai, guys. Nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum, Kak.
2: Ya udah, belajar bareng Kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
4: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 11 menit lagi kita jalan formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang hari ini sedang berulang tahun ya, atau yang kemarin baru saja merayakan hari kelahirannya, ataupun yang besok akan bertambah usia, kami ucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga di usia yang baru semakin sehat, semakin bahagia, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya. Dan apa yang menjadi harapan serta cita-cita bisa segera terwujud. Oke, dan khususnya untuk Anda yang sedang berulang tahun hari ini, berikut lagu yang akan kami persembahkan sebagai kado kecil dari RRI Rimba Raya. Lagu yang sudah sangat terkenal ya, dari Jamrud, selamat ulang tahun. Untuk yang Anda yang merayakan hari istimewanya, silakan ikut bernyanyi ya, dan nikmati lagunya. Tentunya hanya bersama kami di RRI Rimba Raya, yang selalu ada untuk Anda. Ini dia.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang informasi 9 pagi waktu Indonesia bagian barat, saatnya kembali kami hadirkan untuk Anda Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, Cek Fakta kita mulai dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi channel New Asia atau CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2026. Faktanya, klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jadi 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda. Demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan hadirkan kembali dialog ya, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi dalam dialog spesial hari ulang tahun ke-81. Semangat kemerdekaan, semangat mengajar, jejak prestasi guru SMK Negeri 5 Aceh Tengah. Oke, baik pendengar, di ujung telepon kita sudah... Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Rimba Raya ya. Untuk Anda semuanya, saat lagi juga kita akan mengadakan dialog ya. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan tentunya semangatnya masih terus menyala setelah kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, pagi ini kita hadir kembali dalam dialog spesial dengan tema Semangat Kemerdekaan, Semangat Mengajar, Jejak Prestasi Guru SMK Negeri 5 Aceh Tengah. Kemerdekaan, pendengar, bukan hanya tentang bagaimana kita mengenang jasa para pahlawan, tetapi bagaimana juga semangat perjuangan itu kita lanjutkan melalui profesi, pengabdian, dan karya terbaik kita sebagai anak bangsa. Guru adalah sosok penting dalam perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa dari ruang kelas lahir generasi yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Dan pagi ini pendengar sudah hadir bersama kita guru yang berprestasi dari SMK Negeri 5 Aceh Tengah, yaitu Kak Sabariyah Musnaini SPD. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bang Cibro.
0: Apa kabar nih Kak, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat walafiat. Bang Cibro gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, luar biasa ya. Oke, baik, tentunya terima kasih ini kita ucapkan kepada Kak Sabar ya, yang sudah hadir kembali di RRI Rimba Raya dan tentunya sudah bersedia berbagi cerita serta pengalaman bersama pendengar kita nih.
1: Ya, terima kasih kembali Bang Cintro sudah diundang untuk kesekian kalinya.
0: Oke.
1: Pengalaman yang mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk semuanya.
0: Oke, baik. Amin. Mungkin untuk bisa diceritakan untuk awal nih Kak, bagaimana hari kemerdekaan kemarin nih? Apa yang sudah dilakukan bersama dengan murid-murid di sekolah? Atau mungkin belum lagi melaksanakan berbagai aktivitas untuk kegiatan hari ulang tahun? Atau seperti apa nih mungkin?
1: Ya, kemarin sesuai dengan surat undangan dari Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah untuk seluruh pegawai negeri dan ASN yang berada di ruang lingkup Kabupaten Aceh Tengah, itu melaksanakan upacara penaikan bendera memperingati HUT RI ke-81 tahun.
0: Yeah.
1: Itu di lapangan Saralun Bang, yang biasanya selama ini dilaksanakan di depan kantor Sekda Kap.
0: Yeah.
1: Untuk tahun ini perdana kembali dilaksanakan di lapangan Musa Alun, mengenang kembali beberapa puluh tahun ke belakang yang biasanya masa-masa saya SD sih.
0: Iya, betul.
1: Acara HUT RI itu dilaksanakan di lapangan Musara Alun Bang Cibro.
0: Okay.
1: Ada beberapa sekolah kemarin yang kita mewakili untuk hadir mengikuti upacara di sana Bang Cibro.
0: Iya, apakah juga termasuk ikut juga untuk penurunan bendera Kak sore kemarin?
1: Iya, tentu saja ikut Bang Cibro sebagai rasa nasionalisme terhadap cinta tanah air, wajib dong Bang Cibro.
0: Oke, iya.
1: Memperingati HUT RI tahun ini.
0: Luar biasa kemarin ya, katanya sempat diguyur hujan lebat ya sore-sore kemarin ya.
1: Iya, untuk penurunan bendera kemarin itu sempat diguyur hujan Bang Cibro. Apapun yang terjadi, hujan, badai, angin, petir,
0: iya.
1: Suasana kemerdekaan.
0: Iya, oke, baik. Kalau hari ini kita cuma diguyur hujan, Kak ya. Kalau dulu mungkin para pahlawan nyawa selembar pun dilepaskan untuk negara ini ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, benar sekali Bang Cibro. Jadi hujan aja rasanya tidak sebanding dengan nyawa yang sudah dikorbankan oleh para pahlawan kita Bang Cibro ya.
0: Betul sekali. Oke, baik, Kak Sabar ya. Kita baru saja memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau menurut kakak nih, apa makna kemerdekaan bagi seorang guru dalam menjalankan tugas dan pengabdian nih Kak?
1: Ya, merdeka dalam arti kata merdeka berinspirasi, merdeka berkreasi, merdeka dalam mendidik anak negeri Bang Cibro. Di tengah sekarang gempuran yang luar biasa,
0: gawai
1: ini, gadget ini, benar-benar menjadi satu tantangan bagi kita kaum guru,
0: yeah,
1: terutama ini di dalam kelas, bagaimana menempa karakter anak-anak ini supaya tidak terus tergilas lah, terbawa arus dengan serangan gemparan media sosial ini.
0: Mm-hmm. Betul. Oke, baik. Kemudian kita tahu, Kak, guru itu bukanlah pekerjaan yang mudah, ya. Apa yang dulu membuat Kakak tertarik memilih profesi sebagai seorang guru, walaupun disebut juga sebagai pahlawan tanpa tanda jasa?
1: Iya, dulu itu awalnya saya hanya suka seni, Bang Cibro.
0: Iya.
1: Mungkin dari SD gitu, dari kecil itu sudah sering ikut lomba-lomba, mm-hmm, kemudian merasakan bagaimana itu menang, merasakan yeah, bagaimana itu kalah. Jadi dari sana terus termotivasi, terinspirasi untuk saya harus memilih seni gitu. Kayaknya di sini nih jiwa saya gitu.
0: Dan yeah,
1: pada tahun 2004 itu saya lulus SMA, kemudian mm-hmm, lanjutkan perkuliahan. Itu sempat kuliah di dua universitas. Kalau dulu itu namanya IAIN Arandiri. Sekarang mungkin
0: UIN ya. Iya, betul.
1: Sempat di sana itu ngambil jurusan biologi gitu.
0: Pada
1: masa itu di Unsiahnya nggak lulus seni budayanya.
0: Mm-mm.
1: Nah ternyata begitu di Unsiah buka, saya tes lagi, alhamdulillah lulus.
0: Wah.
1: Pilihan sendera tasiknya
0: budayanya.
1: Seiring berjalan waktu, saya sempat kuliah nih, Bang Cibro, sempat ngejalanin kuliah 2 semester. Kemudian itu tahun 2004 kan Aceh dilanda tsunami ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, jadi setelah tsunami, kemudian mata kuliah juga di Sendra Tasik lebih fokus ke prakteknya, sehingga nggak terkejar lagi dua-dua.
0: Iya.
1: Dengan memutuskan berhentilah di IAIN Arandirinya, mm-hmm, dan lanjut di fokus di Sendra Tasik, Bang Cibro.
0: Oke. Apakah keduanya sempat selesai juga, Kak?
1: Gimana, Bang?
0: Apakah sempat selesai di kedua kampus ini, di UIN Arandiri sama dengan di USK-nya?
1: Iya, enggak sempat selesai, Bang.
0: Hanya
1: menyelesaikan di Unsiah saja. Mm-hmm. Di UIN waktu itu hanya bertahan 3 semester.
0: Oke. Baik, mungkin bisa disampaikan juga, Kak. Kakak ini kan salah satu guru yang berprestasi ya di SMK Negeri 5 Aceh Tengah. Mungkin bisa diceritakan nih, apa yang membuat Kakak bersemangat untuk menjadi seorang yang berprestasi? Atau mungkin juga bisa diceritakan prestasi-prestasi apa yang sudah dicapai selama ini?
1: Ya mungkin motivasinya itu tadi, Bang Cibro, ya, karena dari kecil tuh udah suka dengan dunia seni, sehingga ketika ada tawaran-tawaran dalam seni maupun bidang-bidang kebudayaan, terus saya ambil begitu. Kesempatan itu, baik itu pelatihan ataupun menjadi narasumber dan lain sebagainya untuk mengupgrade diri, sehingga dari situ terbukalah peluang-peluang untuk event-event perlombaan guru berprestasi, gitu, Bang Cibro. Ikut satu persatu event-event tersebut gitu, sampai akhirnya kemudian dimenulis juga, akhirnya mencoba ke dunia menulis. Akhir-akhir ini menghasilkan beberapa buku juga, akhirnya satu-satu dijalani pelan-pelan, ternyata ini gitu. Jadi selain juga bisa menambah cerita pengalaman ke anak-anak siswa-siswa di sekolah, di dalam kelas, Bang Cibro, mereka juga termotivasi, ini loh gurunya gitu, kamu harus lebih hebat, lebih bisa dari ibu.
0: Wah, sangat menginspirasi, Kak, ya. Dan mungkin pendengar untuk Anda semuanya juga, mungkin satu pemberitahuan juga ya, Kak Sabar ini juga sempat membintangi satu buah film kemarin ya, yang bersama dengan artis terkenal itu Reza Rahadian, yang berjudul Black Copy. Betul, ini tentunya satu prestasi juga.
1: Saya sendiri mungkin satu-satunya yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang terlibat di dalam film Black Copy ini.
0: Betul. Mungkin bisa dicerita sedikit, Kak, bagaimana sampai terjerumus ya di film Black Copy tersebut?
1: Iya, untuk di film Black Copy sendiri, Bang Cibro, itu awalnya saya ada komunitas di Teater Jelinga namanya.
0: Iya.
1: Itu kita ikut casting dari Teater Jelingo. Dari sanalah lolosnya menuju ke film ini, Bang Cibro.
0: Iya, betul, nah, betul.
1: Jadi membawa nama komunitas ini lolos, main bergabung bersama kawan-kawan rekan-rekan seniman lokal lainnya, kita bisa terlibat dalam film yang layar lebar lah satu-satunya mungkin masih yang kita rasakan yang hadir di Aceh Tengah, Bang.
0: Iya, betul-betul. Sepertinya di Provinsi Aceh atau di dataran tinggi Tanah Gayo mungkin satu-satunya, Kak, ya?
1: Iya.
0: Baik. Untuk prestasi, Kak, tentunya ada proses panjang. Tantangan apa yang paling berkesan untuk Kak Sabar selama mengejar prestasi-prestasi tersebut? Tantangannya mungkin bisa jadi inspirasi, Kak?
1: Iya. Mungkin ada satu event, Bang Jibro, itu guru berprestasi bidang inklusi. Itu saya hanya menyelesaikan dokumen best practice dan segala persyaratannya itu dalam waktu 3 hari, Bang Jibro.
0: Oke.
1: Dalam waktu 3 hari, di mana pada saat itu saya mengangkat tentang siswa saya yang berkebutuhan khusus, namanya disleksia waktu itu, yang tulang belakangnya sedikit membungkuk gitu, sehingga dia kan agak kesusahan lah berinteraksi dengan teman-teman yang lain, apalagi pada materi tari, Bang Cibro. Tapi setelah saya melakukan penelitian, melakukan kegiatan-kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas gitu, ternyata itu sangat berdampak positif pada siswa tersebut. Jadi dia bisa beraktivitas layaknya teman-teman yang normal lainnya gitu, Bang Cibro. Dan itu menjadi satu kebanggaan bagi saya, dan akhirnya mendapatkan juara satu pada tahun 2023 waktu itu, Bang Cibro.
0: Oke.
1: Saya juga nggak menyangka dengan waktu 3 hari bisa menyelesaikan semua administrasinya begitu diumumkan. Alhamdulillah, ternyata ya inilah di balik 3 hari bergadang. Gitu, Bang Cibro.
0: Oke, baik. Mungkin disleksia itu satu hal yang baru untuk pendengar kita. Mungkin bisa Kakak ceritakan ini. Mungkin ada juga pendengar-pendengar kita yang mempunyai keluarga atau mungkin tetangga dengan kondisi yang sama. Bisa diceritakan, Kak?
1: Iya, kondisinya waktu itu anak ini kalau tidak salah saya terjatuh barangkali, Bang Cibro, ya, sehingga dia menyebabkan tulang punggung belakangnya itu seperti naik ke atas gitu, Bang Cibro.
0: Iya.
1: Seperti membungkuk gitu, Bang Cibro. Kalau kita lihat, kita susah sendiri gitu, kita sebagai yang normal nih gitu, Bang Cibro. Tapi ternyata bagi siswa ini, ketika dia menari, ketika dia berinteraksi dengan rekan-rekannya, itu ternyata dia mampu, bahkan lebih luas dibanding teman-teman yang lain, Bang Cibro.
0: Iya. Tentunya ini sangat menginspirasi nih, Kak, ya. Baik, sebagai guru SMK nih, tentu siswa tidak hanya membutuhkan teori, Kak, ya, tetapi juga keterampilan. Bagaimana Kakak membangun motivasi yang siswa agar mereka mau belajar dan berkarya dan mengembangkan keterampilan mereka?
1: Ya, di SMK itu ada pembelajaran yang namanya sistem blok, Bang Cibro. Jadi sistem blok itu kita satu minggu ini pelajaran umum gitu, dan satu minggu ke depan nanti kita pelajaran produktifnya gitu. Jadi di pembelajaran umum itu kita di blok satu minggu supaya menghasilkan karya, menghasilkan produk gitu. Nah, ketika dalam pembelajaran seni budaya sendiri, saya berusaha dengan anak-anak, apalagi sudah diberikan waktu leluasa di dalam kelas gitu, karena sudah blok, Bang Cibro, satu hari itu bisa masuk dalam kelas itu selama 4 jam gitu. Jadi selama 4 jam itu kita sudah bisa mungkin menghasilkan teori dulu, kemudian langsung kita praktekkan gitu. Kalau yang mungkin semester-semester kebelakangnya, di semester 1 itu kita

0: Belajar mengajar agar suasana belajar di kelas itu tidak membosankan dan siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.
1: Ya, tentu strateginya Bang Cibro, yang pertama sekali siswa kita ajak bagaimana cinta dulu dengan pelajarannya, Bang.
0: Okay.
1: Suka dulu dengan gurunya, gitu. Ketika dia sudah suka dengan pelajarannya, tentu dia suka juga dengan gurunya, gitu, Bang Cibro. Itu yang menurut saya poin penting yang bisa menginspirasi bagi anak-anak. Makanya ketika saya hari pertama masuk ke dalam kelas itu, ya saya perkenalan itu memang cukup mendetail, Bang Cibro. Ceritakan dulu pengalaman-pengalaman yang bisa mereka memang memotivasi, menginspirasi bagi mereka. Oh, ternyata guru saya segini loh gudang prestasinya.
0: Iya.
1: Terus memotivasi anak-anak bahwa mereka bisa lebih daripada saya, gitu, Bang.
0: Oke. Baik, sekarang kita hidup di zaman digital nih, Kak. Bagaimana Kakak memanfaatkan teknologi ya dalam proses pembelajarannya?
1: Untuk media saat ini, Bang, tentu sangat membantu, Bang.
0: Iya, betul.
1: Dalam hal positif nih, pembelajaran, kita bilang. Kenapa? Karena dengan dunia sekarang, media sosial sekarang, kita bisa menjadikan contoh untuk anak-anak dalam kehidupan mereka sehari-hari, gitu, Bang. Ayo kita cari ini, nah ini loh contohnya, gitu.
0: Iya.
1: Bisa lebih mengena kepada siswa-siswa kita, Bang, daripada kita bercerita ceramah begini-begini tapi nggak ada hasil, gitu. Artinya nggak ada contoh bukti nyata yang bisa mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari, Bang.
0: Dan tetap contoh jadi bagian yang terbaik ya dalam proses belajar dan mengajar karena setinggi apapun teori, sebesar apapun teori, kalau tidak diiringi dengan contoh yang menjadi teladan bagi anak-anak, tentunya ini kan akan hasilnya nol besar, begitu ya.
1: Enggak seimbang, gitu.
0: Betul. Baik, dalam prosesnya, Kak, untuk meraih prestasi, tentu ada banyak pihak yang memberikan dukungan. Siapa yang paling banyak memberikan semangat kepada Kakak ini? Apakah keluarga, anak-anak, atau suami ini sendiri?
1: Yang pertama tentu dukungan suami, Bang.
0: Iya.
1: Anak-anak juga. Kemudian ada doa orang tua yang senantiasa mendoakan kita anak-anaknya, gitu, Bang, ya. Karena saya sendiri kalau misalnya nggak mungkin, gitu, karena ada beberapa rekan-rekan yang ketika sudah menikah, mempunyai anak, itu kegiatan berkeseniannya itu terputus, gitu, Bang.
0: Iya.
1: Kegiatan untuk mengikuti event-event atau ajang-ajang lomba, gitu, itu sedikit terkendala, gitu.
0: Betul.
1: Tapi ketika kita menemukan pasangan yang hobi di dunia yang sama, dukung, itu akan seiring waktu berjalan dan membuat kita motivasi. Oh, saya harus mengikuti ini. Oh, saya harus bisa. Saya harus menang, misalnya, gitu, Bang Cibro.
0: Dan betul.
1: Ya, ada orang tua juga, Bang, keluarga yang terus nantiasa mensupport, mendukung kegiatan, gitu, Bang.
0: Perhatian
1: yang tentu positif, ya, Bang, ya.
0: Iya, betul. Oke. Baik. Kemudian kalau kita melihat ya, Kak, ya, guru sekarang ini kan kesabarannya itu sepertinya tak terbatas ya. Kesabaran yang luar biasa. Apalagi dengan peraturan-peraturan sekarang, Kak, ya. Kita dalam memberikan pelajaran kepada siswa kita ini pun harus memenuhi berbagai ketentuan. Tidak boleh main fisik, kemudian tidak boleh bully segala macam. Kalau dulu mungkin ya, dengan berbagai proses pengajaran guru-guru terdahulu, kita mungkin bisa sabar ketika mereka memakai sejenis alat, begitu kan, untuk mungkin sebagai pembelajaran supaya jangan terjadi lagi, begitu kan. Dengan keadaan sekarang, Kak, tidak boleh ini, tidak boleh itu, sementara kita harus tetap fokus belajar. Seperti apa Kakak menghadapinya nih?
1: Ya, terutama kami kalau di SMK sendiri, Bang, ya, khususnya di SMK 5, ini kan siswa-siswa kita tuh berasal dari latar belakang yang berbeda, bahkan
0: betul.
1: Kos, gitu, Bang. Ada yang juga siswa kita yang banyak broker. Nah, inilah menjadi tantangan bagi kita bagaimana melakukan pendekatan, gitu,
0: Bang. Iya, betul.
1: Siswa kita. Jadi kita sebagai guru tuh harus tahu dulu latar belakang anak ini seperti apa. Apakah dia dalam kondisi Bang Cibro yatim seperti itu, atau keluarga yang broken.
0: Betul.
1: Kan itu ada pendekatan-pendekatan khusus yang perlu dilakukan, gitu, dengan diskusi atau tanya

0: kalau sendiri langsung dengan siswanya cerita curhat lah Bang Cito.
1: Iya.
0: Jadi kalau sekarang metodenya itu lebih ke curhat Bang Cito. Jadi mereka lebih terbuka sama kita gitu. Ketimbang kita dulu di rotan Bang Cito bro ya.
1: Iya betul.
0: Bisa pelajaran matematika nggak bisa maju ke depan itu langsung roll mungkin Bang, Bang Cito bro ya yang kena ya.
1: Betul, ini menarik sekali Kak ya, kalau kita bercerita tentang siswa, kemudian mencari latar belakang mereka, apakah mereka dari keluarga yang sempurna, atau mungkin dari keluarga yang dengan status broken gitu ya. Ini iya, menarik sekali Kak, tapi dengan kondisi saat ini, apakah itu juga memadai Kak?
0: Sementara ini yang sudah saya lakukan dan rekan-rekan juga di SMK 5 lakukan itu memadai Bang, karena sekarang ada tambahan jam itu 2 jam untuk guru wali namanya.
1: Oke.
0: Guru wali, jadi itu di luar wali kelas kita punya lagi anak bimbingan gitu Bang, itu jumlahnya 4-5 orang gitu, itu lebih detail kita bimbing, kita bina, kita perbaikilah karakternya gitu. Bang, itu memang lebih intensif kita membina anak yang 4-5 orang ini. Kita tahu anggota keluarganya seperti apa keadaannya begitu Bang, sampai ekonomi keluarganya. Pokoknya semendetil mungkin gitu.
1: Okay.
0: Jadi lebih efektif sekarang Bang dalam kita memperbaiki karakter siswa itu di sekolah Bang, tapi pun demikian kita terus bersinergi dengan orang tuanya di rumah gitu, bagaimana supaya anak ini bisa benar-benar berubah etikanya. Kita melakukan diskusi dengan orang tuanya, melakukan tanya jawab supaya anak ini tidak sebelah pihak, hanya di sekolah saja. Ketika dia keluar selangkah dari pintu gerbang, dia kembali lagi ke habitatnya lah.
1: Betul.
0: Sangat-sangat kita hindari. Jadi terus kita juga bersinergi dengan orang tuanya Bang Cito.
1: Wah, kalau menurut saya menarik sekali nih Kak ya. Artinya kita nanti akan dapatkan solusi yang terbaik untuk siswa-siswa kita setelah kita mungkin berdiskusi dengan orang tua mereka, kemudian berdiskusi dengan guru-guru yang lain. Pastikan didapatkan nanti sesuatu yang mungkin bisa menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan siswa kita, begitu Kak ya?
0: Iya, benar sekali Bang Cito.
1: Baik, selama menjadi guru Kak, tentu ada banyak pengalaman bersama siswa. Apa satu pengalaman yang paling berkesan dan sampai sekarang nih Kakak masih ingat?
0: Iya, mungkin kalau yang paling berkesan itu Bang, setiap siswa yang sudah pernah latihan di rumah, makan di rumah, insya Allah sampai hari ini mereka ingat gitu, mereka pulang kembali ke rumah saya gitu Bang. Bahkan ada sampai saat ini yang sudah seperti anak lah gitu,
1: panggil
0: ama ini kalau serumah gitu Bang.
1: Iya.
0: Dan SMP ikut saya Bang.
1: SMP
0: sudah ikut sama saya. Waktu itu bergabung di Teater Jelinge, kemudian bergabung juga dia ke Ikatan Sarjana Seni Gayo. Sampai sekarang bahkan hampir menyelesaikan kuliah di Banda Aceh, tetap kalau pulang kuliah pasti hadir ke rumah gitu Bang. Walaupun hanya sekedar mana adik Bu, mana adik Ne gitu. Itu yang membuat saya terharu kadang-kadang Bang Us begitunya. Nah ini menerima saya gitu, menghargai saya gitu sebagai gurunya gitu.
1: Wah, tentunya ini sangat luar biasa ya, pengalaman-pengalaman seperti itu Kak ya. Oke, kalau kita melihat tema kita nih Kak, dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, apa yang ingin Kakak tanamkan kepada siswa tentang arti perjuangan dan kemerdekaan yang sudah kita dapatkan hari ini?
0: Ya, tentu Bang, yang pertama sekali adalah dengan kita menghargai jasa mengikuti upacara pada hari Senin itu dengan tertib gitu Bang ya. Itu tentu saja salah satu bentuk penghargaan kita terhadap jasa-jasa para pahlawan kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini ya, begitu Bang Cibro ya. Kemudian kalau di dalam kelas sendiri, saya terus memberikan pengalaman-pengalaman yang bagi mereka mungkin hanya ya sekedar lewat lah di media sosial mereka gitu. Mereka tidak merasakan gitu Bang kan. Nah, itu yang terus saya motivasi ke anak-anak, bahwasanya kemerdekaan ini ya yang enggak begitu buka mata langsung ada ini Indonesia ini.
1: Betul, kan, gitu, betul.
0: Bang. Itu yang terus kita cetuskan, kita tanamkan ke jiwa anak-anak kita supaya mencintai tanah air ini, Bang.
1: Iya, oke. Okay. Untuk tema kita hari ini, Kak, semangat kemerdekaan, semangat mengajar. Menurut Kakak nih, seperti apa hubungan antara semangat kemerdekaan dengan semangat guru untuk terus berprestasi, Kak?
0: Tentunya kalau sebagai seorang guru, Bang, nggak ada istilah nggak semangat.
1: Iya.
0: Walaupun dalam kondisi kadang-kadang kurang, agak-agak flu gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: betul.
0: Agak-agak demam-demam sedikit, itu mengingat kalau ada jam di kelas tuh, kalau emang masih bisa bangun, Bang, itu sedaya upaya masuk di dalam kelas gitu, Bang. Itu juga menjadi motivasi barangkali buat anak-anak saya di sekolah gitu, Bang. Bahwasanya kalau hanya sekedar sakit-sakit ringan gitu, itu enggak masalah. Itu menjadi semangat kita juga gitu dalam mengisi kemerdekaan ini. Itu kan belajar juga mengisi kemerdekaan.
1: Iya,
0: gitu, Bang, ya.
1: betul.
0: Ya, siswa-siswa inilah yang akan menggantikan kita-kita nanti meneruskan bangsa ini, Bang Cibro.
1: Oke, baik. Dulu ada istilah begini, Kak, guru itu juga satu hobi. Dan banyak juga ketika itu guru yang terjebak dalam profesi guru. Kalau Kakak melihat dua hal yang berbeda ini, ya, ada satu profesi yang mungkin mereka nikmati, mereka jalani karena memang sesuai dengan hati nurani. Tapi ada juga yang profesi guru yang mungkin terjebak di profesi guru itu sendiri, ya kan? Sementara guru harus sabar, ya kan? Harus banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam menghadapi berbagai keadaan apa, siswanya, orang tuanya, lagi guru-guru yang lain. Menurut Kakak nih, kedua profesi ini seperti apa? Yang inginnya akan harus berjalan terus, ya kan? Tetapi mungkin karena backgroundnya yang berbeda, ini kalau Kakak menilainya seperti apa?
0: Mungkin kalau menurut saya itu, Bang, belum ketemu aja sama momen yang pas gitu, Bang. Karena memang kadang terjebak itu nggak mengenakan, Bang.
1: Iya.
0: Cuma mau kita kembali juga nggak mungkin gitu. Mau berhenti juga di tengah jalan juga nggak bisa gitu, Bang.
1: Iya.
0: Artinya sudah terkurung lah gitu, Bang. Sudah terjebak dalam suasana gitu.
1: Iya.
0: Mungkin kalau menurut saya itu belum ketemu aja sama momen yang pas.
1: Gitu. Belum klik begitu, Kak, ya?
0: Jenuh, Bang.
1: Betul.
0: Merasa jenuh dengan rutinitas yang kita jalani, belum lagi seperti kami ini para emak-emak juga. Gitu,
1: iya, betul.
0: Belum rutinitas di sekolah, rutinitas di rumah gitu. Itu kadang-kadang memang ada satu-satu momen merasa jenuh gitu, Bang.
1: Betul.
0: Cuman kadang-kadang kemudian tersadar lagi, ya ini loh yang sudah kita pilih gitu, dan ini harus dipertanggungjawabkan, Bang.
1: Menurut
0: saya itu tadi, Bang, ketemu momen yang pas aja bahwa guru itu ya memang mulia, guru itu memang ya satu profesi yang memang sangat mulia di mata anak-anak dan di mata orang gitu, Bang. Untuk meneruskan cita-cita generasi muda ini, ya adanya di tangan guru gitu. Dan guru itu nggak hanya di dalam sekolah saja, tentu di luar juga mereka akan mendapatkan guru-guru dari pengalaman yang mereka jalani di sana gitu,
1: betul, Bang. Kali dan tentunya secara agama juga ini untuk seorang guru, Kak, ya, ada pahala-pahala yang mengalir ketika kita nanti meninggal dunia, begitu kan. Ada doa-doa yang kita tidak tahu ini siapa, begitu kan, ternyata mereka adalah siswa-siswa kita, betul. Dan itu juga mungkin salah satu menjadi penyemangat untuk kita untuk senantiasa menekuni profesi sebagai seorang guru, gitu ya.
0: Iya, Bang.
1: Oke, baik. Mungkin ada pesan, Kak, untuk guru-guru yang lain juga, khususnya guru di Aceh Tengah, agar tetap semangat mengabdi dan mencetak generasi yang berkualiti nih, Kak. Seperti apa pesannya?
0: Dimanapun rekan-rekan guru berada hari ini dalam momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, teruslah bergerak, teruslah semangat, teruslah berjuang. Bahwasanya merdeka itu tidak hanya hari ini, tapi merdeka setiap hari dalam kita mendidik dan mengajar generasi muda untuk bangsa Indonesia yang akan maju ke depannya nanti.
1: Oke, baik, luar biasa. Sebelum kita tutup, Kak, perbincangan ini mungkin juga ada pesan khusus dari Kakak untuk siswa yang mungkin ada siswa sekarang ini sedang mendengarkan dan merasa dirinya belum memiliki prestasi, atau mungkin kurang percaya diri, atau bahkan masih bingung untuk menentukan masa depan. Apa pesan Kakak ini untuk mereka agar tidak takut untuk bermimpi, berani mencoba dan terus berusaha untuk meraih prestasi ini, Kak?
0: Iya, untuk siswa-siswa ibu, baik itu alumni dari SMA Negeri 12 atau alumni dari SMK Negeri 5 Tarimon, dan khusus untuk siswa-siswa ibu yang hari ini masih berada di dalam kelas mengikuti pembelajaran, teruslah semangat nak, sesuai dengan cita-cita negeri ini, bahwasanya negeri ini suatu hari nanti adalah berada di pundak kalian, bahwasanya suatu hari nanti negeri ini adalah berada di bawah kepemimpinan kalian, maka dari itu teruslah belajar, teruslah semangat menuntut ilmu. Ilmu itu tidak hanya di dalam sekolah, tapi ilmu juga di luar sekolah, dan yang terutama adalah ilmu agama yang harus kalian terus camkan, tanamkan di dalam jiwa kalian, sehingga nanti itu menjadi bekal hidup kalian di masa kalian nanti yang akan datang.
1: Oke, baik. Pendengar Erin Baraya, luar biasa sekali perbincangan kita pagi ini ya. Banyak hal yang kita petik dari pengalaman Kak Sabariah Musleni SPD, bahwa menjadi guru bukan hanya tentang berdiri di depan kelas atau menyampaikan pelajaran. Lebih dari itu, guru adalah sosok yang ikut menyalakan semangat, membangun kepercayaan diri, membentuk karakter, dan mempersiapkan generasi penerus bangsa. Semangat kemerdekaan ternyata bisa kita wujudkan melalui hal-hal sederhana. Terus belajar, terus mengajar, terus berkarya, dan terus memberikan yang terbaik bagi bangsa. Oke, baik. Terima kasih nih Kak Sabariah sudah hadir berbagi cerita serta inspirasi ya.
0: Sama-sama Bang
1: Cibro,
0: kembali.
1: Oke. Semoga pengalaman dan prestasi kakak ini bisa menjadi motivasi bagi guru-guru lainnya, dan tentunya menjadi inspirasi bagi siswa untuk terus belajar dan prestasi. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Bang Cibro, terima kasih kembali.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya dialog kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Bang Cibro, mohon pamit ya dalam dialog spesial hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan, semangat mengajar, semangat mengajar, semangat mencerdaskan bangsa, dan semangat belajar, dan semangat meraih prestasi. Tetap bersama kami. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 41 menit sudah kita jalan dari formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, untuk Anda yang masih stay bersama kami di 90,1 ya, selamat pagi kami ucapkan. Apa kabar pagi ini? Semoga senantiasa sehat, ceria, dan tentunya semangatnya masih terus menyala. Oke, baik pendengar, di pagi jelang siang ini kita lanjutkan dengan sebuah lagu yang bukan hanya enak untuk didengarkan ya, tetapi juga membawa kesan positif untuk berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak baik tentunya ya. Berikut kami hadirkan Tasha Kamila dengan lagunya Say No For Everything Not Good To You ya. Tentunya yuk awali pagi dengan pikiran positif, pilihan yang baik, dan semangat yang terus dihadirkan untuk dapat menyelesaikan berbagai kegiatan-kegiatan untuk Anda semuanya. Selamat mendengarkan, tetap semangat, tetap menyala, hanya di RRI Rimba Raya.

Oke, baik pendengar, tak terasa kebersamaan kita di edisi Selasa menyala harus berakhir ya. Terima kasih sudah menjadikan RR Rimba Raya sebagai teman dalam aktivitas Anda. Semoga apapun yang sedang Anda kerjakan hari ini diberikan kelancaran, yang mencari rezeki semoga dimudahkan, yang sedang berusaha semoga diberikan kekuatan, yang sedang mari persoalan semoga diberikan senantiasa jalan keluar dan solusi, dan yang sedang mengejar cita-cita juga jangan pernah untuk berhenti melangkah. Saya Bang Muci Bro pamit hadir dari kebersamaan pagi ini, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat, dan yang paling penting adalah semangat harus tetap menyala ya. Oke, baik, berserta seluruh keluarga besar RRI Baraya mengucapkan terima kasih billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sampai jumpa.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu, jamu.
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Bersama saya pendengar kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program literasi digital. Dan pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dinamika olahraga dapat Anda ikuti bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, musik tradisional dan budaya. Dan dilanjutkan dengan penanti azan zuhur untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kabar seluni dapat Anda ikuti bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan setelahnya akan ada program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Diselingi dengan program Cek Fakta pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, kita akan lanjut dengan program literasi digital untuk edisi hari ini dengan topik dampak positif dan negatif dunia digital. Dan mendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya tetap bijak dalam menggunakan teknologi digital. Saya Ibnu kembali hadir menemani Anda dalam program Literasi Digital, sebuah ruang untuk berbagi informasi dan pengetahuan agar kita semakin cerdas, aman, dan bertanggung jawab di tengah perkembangan dunia digital. Dan pendengar, hampir setiap aktivitas kita saat ini tidak bisa lepas dari dunia digital. Bangun tidur, kita membuka telepon pintar, mencari informasi melalui internet, berkomunikasi melalui media sosial, belajar secara daring, berbelanja, melakukan transaksi perbankan, bahkan bekerja pun semakin banyak memanfaatkan teknologi digital. Pendengar, namun apakah dunia digital selalu memberikan dampak positif? Tentu tidak. Di satu sisi, teknologi memberikan begitu banyak kemudahan, tetapi di sisi lain, jika digunakan tanpa kontrol dan tanpa literasi yang cukup, dunia digital juga dapat membawa berbagai dampak negatif. Nah, itulah yang akan kita bahas dalam program Literasi Digital edisi Selasa 18 Agustus 2026 dengan topik dampak positif dan negatif dunia digital. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya di siang ini. Dan pendengar, dunia digital sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita bisa berkomunikasi dengan keluarga atau sahabat yang berada jauh hanya dalam hitungan detik. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan dengan sangat cepat. Pelajar dapat memanfaatkan internet untuk mencari bahan pembelajaran. Pelaku usaha dapat memasarkan produk melalui media sosial. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, hingga berbagai perkembangan yang terjadi di daerah maupun dunia. Artinya pendengar, teknologi digital dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat apabila digunakan dengan tepat. Namun, kemudahan tersebut juga membutuhkan tanggung jawab. Karena apa yang kita lakukan di ruang digital dapat memberikan dampak bukan hanya bagi diri sendiri kita, tetapi juga bagi orang lain. Dan pendengar, ada banyak dampak positif yang bisa kita rasakan dari perkembangan dunia digital. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang kedua, memperluas akses informasi. Dan yang ketiga, mendukung pendidikan. Keempat, membuka peluang ekonomi. Dan yang kelima, meningkatkan kreativitas kita. Dan pendengar, sekarang kita bahas apa saja yang menjadi dampak negatif yang perlu kita waspadai. Yang pertama, penyebaran hoax dan informasi palsu. Informasi yang belum tentu benar dapat menyebar dengan sangat cepat. Dan karena itu jangan langsung percaya atau membagikan sebuah informasi hanya karena judulnya menarik atau dikirim oleh orang yang kita kenal. Biasakan melakukan cek fakta sebelum membagikan informasi. Dan yang kedua, kecanduan gawai dan media sosial. Penggunaan teknologi secara berlebihan dapat mengurangi waktu untuk beristirahat, belajar, bekerja, berolahraga, maupun berinteraksi secara langsung dengan keluarga dan lingkungan. Dan yang ketiga, cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Komentar, unggahan, atau pesan yang dianggap sebagai candaan oleh seseorang bisa saja melukai orang lain. Karena itu pendengar, tetap gunakan bahasa yang sopan dan pikirkan dampak sebelum menulis sesuatu di internet. Dan yang keempat, risiko penipuan digital. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap pesan atau tautan mencurigakan, permintaan kode OTP, penawaran yang tidak masuk akal maupun akun yang mengaku sebagai pihak tertentu. Dan yang kelima, masalah privasi dan keamanan data. Jangan sembarangan membagikan data pribadi di internet. Informasi seperti kata sandi, kode OTP, dan data penting lainnya harus dijaga dengan baik. Dan pendengar,
Lalu bagaimana agar kita mendapatkan manfaat teknologi tanpa terjebak pada dampak negatifnya? Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, berpikir sebelum mengunggah atau membagikan sesuatu. Kedua, periksa sumber informasi. Ketiga, jaga data pribadi. Dan yang keempat, batasi waktu penggunaan gawai. Serta yang kelima, tetap menjaga etika. Dan pendengar, jika dari pembahasan kita hari ini dapat kita pahami bahwa dunia digital ibarat sebuah alat. Jika digunakan dengan bijak, teknologi dapat membawa banyak manfaat. Tetapi jika digunakan secara sembarangan, teknologi juga dapat menimbulkan masalah. Karena itu, yang paling penting bukan menjauhi teknologi, melainkan meningkatkan kemampuan kita dalam menggunakan teknologi secara cerdas, aman, etis, dan bertanggung jawab. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Rimba Raya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Literasi Digital edisi hari ini dengan topik dampak positif dan negatif dunia digital. Mari kita jadikan dunia digital sebagai ruang belajar, berkarya, berbagi informasi yang benar, dan membangun hubungan yang positif. Jangan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi jadilah pengguna digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Saya Ibnu mohon undur diri, dan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Semoga pembahasan kita memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk semakin bijak di ruang digital. Tetap jaga diri, jaga etika, jaga privasi, dan jangan mudah percaya sebelum melakukan cek fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu dari RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Salam literasi digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Tahukah Anda? Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi yang kita kenal sekarang sangat singkat, hanya terdiri dari dua kalimat utama, tetapi menjadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Sangsaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Padmawati, istri Soekarno. Angka 81 bukan sekedar usia, ia menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia telah melewati lebih dari 8 dekade. Dari perjuangan kemerdekaan hingga terus membangun masa depan. 81 tahun Indonesia merdeka, terus melaju, terus berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Anak muda, merdeka bukan cuma soal ikut lomba, memakai atribut merah putih, atau mengunggah ucapan kemerdekaan di media sosial. Kemerdekaan juga tentang apa yang kita lakukan setelahnya. Belajar, berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, dan membuat Indonesia bangga. Jangan cuma merayakan kemerdekaan, mari isi kemerdekaan. Karena anak muda hari ini adalah bagian dari masa depan Indonesia. Merdeka, berkarya, Indonesia Jaya.

0: Sudah pasang bendera merah putih di depan rumah belum?
1: Tentu sudah dong. Bulan Agustus ini selalu jadi momen yang paling tepat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
0: Benar sekali. Mengibarkan bendera itu bukan sekadar tradisi rutin setiap tahun, tapi wujud nyata penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang.
1: Setuju. Makanya, ayo kita mulai kibarkan merah putih dengan penuh rasa bangga mulai hari ini.
0: Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi utama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
1: Saat melihat merah putih berkibar di mana-mana, rasanya semangat kebangsaan di dalam hati kita pun semakin menyala dan kuat.
0: Mari kita kibarkan terus bendera kebanggaan kita sepanjang bulan Agustus ini.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka! 17.

pendengar Radio Republik Indonesia Takengon, tahukah kamu warga perbatasan Republik Indonesia Timur Leste menggelar kirab bendera sepanjang 81 meter. Pemerintah Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar parade bendera dan karnaval budaya. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu 15 Agustus 2026 untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Puncak kegiatan ditandai dengan kirab bendera merah putih sepanjang 81 meter. Bendera tersebut memiliki lebar 3 meter sebagai simbol usia kemerdekaan Republik Indonesia.

Indonesia. Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah.

0: Oke, okay, stop. Oke. Okay.
1: Jangan berdiri pun. Tidak boleh.
2: Diano, para para.
3: Waalaikumsalam. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena menjadi bangsa yang merdeka bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melangkah, terus berkarya, terus jaga Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: merah putih berkibar, lagu kebangsaan berkumandang, dan semangat kemerdekaan terasa di mana-mana. Tapi, pernah nggak kamu berpikir apa arti kemerdekaan bagi anak muda hari ini? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja. Kemerdekaan juga berarti bebas menentukan masa depan, sambil tetap menghargai orang lain dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Isi kemerdekaan dengan hal-hal positif, belajar lebih giat, berkarya lebih kreatif, menjaga persatuan, dan bangga dengan budaya Indonesia. Karena masa depan Indonesia bukan hanya milik generasi berikutnya, kitalah generasi yang sedang menentukannya hari ini.
1: Setelah kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Ternyata lagu Indonesia Raya punya dua versi. Selama ini banyak yang mengira perbedaannya hanyalah soal ejaan lama menjadi ejaan baru. Faktanya, lebih dari itu. Hasil penelitian Yayasan UAG Rudolf Supratman mengungkapkan fakta menarik bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya memiliki dua versi, yakni versi 1928 dan versi 1945. Perbedaannya bukan hanya pada ejaan, tetapi juga pada sejumlah lirik hingga birama lagu. Beberapa perubahan yang paling dikenal antara lain, lirik "Di sanalah aku hidup" menjadi "Di sanalah aku berdiri". "Marilah kita berseru" menjadi "Marilah kita berdoa", hingga refrain penutup yang berubah dari "Mulia, mulia" menjadi "Merdeka, merdeka". Perubahan tersebut menjadi bagian dari perjalanan sejarah lahirnya bangsa.

Ada luka yang belum selesai. Ada kekayaan yang terus mengalir keluar. Sementara rakyat hanya menghitung berapa lama lagi

17 Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan. Mari isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, serta kepedulian terhadap sesama. Dari Aceh Tengah untuk Indonesia, kobarkan semangat merah putih di hati. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Mendengar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah disiapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 selama 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 pertama La Liga musim 2026-2027 dini tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca di Azor dini hari. Deportivo unggul lebih dulu di 21. Pierre Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di kedua melalui Mark Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simon Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi lah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu, pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang bersaing di laga ini.
2: Menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap, di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Más concreto, pero la sensación que me deja el partido es que LC compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada posisi 6 di klasemen sementara. LC di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Masoberti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2 dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Partita molto tirata, vera con anche qualche.
2: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan. Dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
1: Spesial molto per il risultato e perché insomma era una partita dentro fuori.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini jadi modal

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina menuju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masukkan Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Valley Tennis Center di tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: sekitar dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Ribakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, Tanis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly, I felt like I was playing quite good.
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
1: I played a bit better.
0: Ribakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2020.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya. Apa? Kalau nambah alhamdulillah.
2: Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todatua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todatua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief the Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todatua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan maju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Kayla Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Tai Bin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Scotland dengan 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan ini 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh kejuaraan dunia yang langsung.

0: Arena Futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan Eropa-Eropa udah banyaklah kesempatan, Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia, gitu. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang berada kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya.

Agustus, serta akan melawan Brasil dalam match day. Dan persiapan ini bertujuan Indonesia tidak hanya siap sebagai rumah, tetapi juga mampu bersaing di level

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcia Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional.

olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian tadi telah kita ikuti Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpan 3 Radelung Bener Meriah. Dan mendengar, kita akan lanjut dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimbaraya.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sudah pasang bendera merah putih di depan rumah belum?
1: Tentu sudah dong. Bulan Agustus ini selalu jadi momen yang paling tepat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
0: Benar sekali. Mengibarkan bendera itu bukan sekadar tradisi rutin setiap tahun, tapi wujud nyata penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang.
1: Setuju. Makanya, ayo kita mulai kibarkan merah putih dengan penuh rasa bangga mulai hari ini.
0: Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi utama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
1: Saat melihat merah putih berkibar di mana-mana, rasanya semangat kebangsaan di dalam hati kita pun semakin menyala dan kuat.
0: Mari kita kibarkan terus bendera kebanggaan kita sepanjang bulan Agustus ini.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka! 17.

Ternyata lagu Indonesia Raya punya dua versi. Selama ini banyak yang mengira perbedaannya hanyalah soal ejaan lama menjadi ejaan baru. Faktanya lebih dari itu. Hasil penelitian Yayasan Wage Rudolf Supratman mengungkapkan fakta menarik bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya memiliki dua versi, yakni versi 1928 dan versi 1945. Perbedaannya bukan hanya pada ejaan, tetapi juga pada sejumlah lirik hingga birama lagu. Beberapa perubahan yang paling dikenal antara lain, lirik "Di sanalah aku hidup" menjadi "Di sanalah aku berdiri". Marilah kita berseru menjadi "Marilah kita berdoa" hingga refrain penutup yang berubah dari "Mulia, mulia" menjadi "Merdeka, merdeka". Perubahan tersebut menjadi bagian dari perjalanan sejarah lahirnya

reformasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

merah putih berkibar, lagu kebangsaan berkumandang, dan semangat kemerdekaan terasa di mana-mana. Tapi, pernah nggak kamu berpikir apa arti kemerdekaan bagi anak muda hari ini? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja. Kemerdekaan juga berarti bebas menentukan masa depan, sambil tetap menghargai orang lain dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Isi kemerdekaan dengan hal-hal positif, belajar lebih giat, berkarya lebih kreatif, menjaga persatuan, dan bangga dengan budaya Indonesia. Karena masa depan Indonesia bukan hanya milik generasi berikutnya, kitalah generasi yang sedang menentukannya hari ini.

ada luka yang belum selesai, ada kekayaan yang terus mengalir keluar, sementara rakyat hanya menghitung berapa lama lagi

Tahukah Anda? Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi yang kita kenal sekarang sangat singkat, hanya terdiri dari dua kalimat utama, tetapi menjadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Sangsaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Padmawati, istri Soekarno. Angka 81 bukan sekedar usia, ia menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia telah melewati lebih dari 8 dekade. Dari perjuangan kemerdekaan hingga terus membangun masa depan. 81 tahun Indonesia merdeka, terus melaju, terus berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

muda, merdeka bukan cuma soal ikut lomba, memakai atribut merah putih, atau mengunggah ucapan kemerdekaan di media sosial. Kemerdekaan juga tentang apa yang kita lakukan setelahnya. Belajar, berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, dan membuat Indonesia bangga. Jangan cuma merayakan kemerdekaan, mari isi kemerdekaan. Karena anak muda hari ini adalah bagian dari masa depan Indonesia. Merdeka, berkarya, Indonesia Jaya.

81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena menjadi bangsa yang merdeka bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melangkah, terus berkarya, terus jaga Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Saudara pendengar, kita ikuti lintas informasi Pro 1 RRI Rimba Raya dari laman rri.co.id dari Jakarta. Koordinator wilayah Korwil Aceh, Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Alam Bakornas LEPPAMI PBHMI, Toniko Anggara mendesak Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Rizky Padliansyah SIK mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku penambangan ilegal yang meresahkan masyarakat Aceh Selatan. Korwil Aceh Bakornas LEPPAMI PBHMI tersebut menyampaikan bahwa kerugian akibat tambang ilegal atau pertambangan tanpa izin peti yang saat ini meresahkan masyarakat Aceh Selatan bila terus-menerus dilakukan pembiaran tanpa pengusutan dan penindakan, maka akan menciptakan beragam efek jangka panjang yang merugikan masyarakat daerah manapun maupun negara. Korwil Aceh Bakornas LEPPAMI PBHMI tersebut juga mengingatkan bahwasannya pemerintah perintah pengusutan dan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal merupakan instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2026 lalu, dan berharap seluruh instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengusutan dan penindakan terhadap pelaku aktivitas tambang ilegal ini selaras dengan apa diperintahkan oleh Presiden, termasuk Kepolisian Republik Indonesia Polri. Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas Anda. Saya Ibnu hadir kembali menemani Anda dalam program musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, Aceh bukan hanya dikenal dengan sejarah dan keindahan alamnya. Aceh juga memiliki kekayaan budaya yang begitu kuat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah Tari Sedati. Tari Sedati bukan sekadar sebuah pertunjukan seni, di dalamnya terdapat gerakan syair, kekompakan, semangat, dan nilai-nilai kehidupan yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Aceh. Karena itulah, pada edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, kita akan mengenal lebih dekat Tari Sedati, budaya yang melekat bagi suku Aceh. Dan pendengar, ketika berbicara tentang kesenian tradisional Aceh, nama Sedati tentu tidak asing lagi. Tari Sedati merupakan kesenian tradisional yang identik dengan gerakan yang dinamis, kekompakan para penari, serta lentunan syair yang memiliki pesan tertentu. Berbeda dengan banyak tarian tradisional lainnya, Sedati memiliki ciri khas berupa hentakan kaki, tepukan tangan, ketip jari, dan gerakan tubuh yang dilakukan secara kompak. Tidak hanya mengandalkan keindahan gerakan, Sedati juga memperlihatkan kekuatan kebersamaan. Setiap orang bergerak dilakukan dengan penuh semangat dan membutuhkan kekompakan antara satu penari dengan penari lainnya. Dari sinilah pendengar, kita dapat melihat bahwa sebuah kesenian tradisional bukan hanya tentang apa yang dilihat di atas panggung, tetapi juga tentang nilai yang terkandung di dalamnya. Dan pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, Tari Sedati memiliki hubungan yang kuat dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Aceh. Dalam perkembangannya, Sedati menjadi salah satu media untuk menyampaikan pesan melalui syair dan gerakan. Pesan yang disampaikan dapat berkaitan dengan kehidupan masyarakat, semangat, nasihat maupun nilai-nilai yang dianggap penting. Inilah yang membuat Sedati tidak hanya menjadi hiburan, ada pesan yang ingin disampaikan, ada nilai yang ingin diwariskan, dan ada identitas budaya yang ingin tetap dipertahankan. Ketika para generasi muda mempelajari Sedati, mereka sebenarnya tidak hanya belajar menghafal gerakan, mereka juga sedang belajar mengenal salah satu bagian dari sejarah dan jati diri masyarakat Aceh. Pendengar, salah satu hal yang membuat Tari Sedati menarik adalah kekuatan gerak dan bunyi yang dihasilkan oleh para penarinya. Hentakan kaki, tepukan tangan, ketip jari, dan gerakan tubuh terpadu membentuk irama yang khas. Kekompakan menjadi kunci, dan bayangkan pendengar, jika satu gerakan dilakukan tidak bersamaan, keindahan dan kekuatan pertunjukan tentu akan berkurang. Karena itu, Sedati mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana tetapi penting dalam kehidupan. Kebersamaan membutuhkan kekompakan. Tidak ada satu orang yang berdiri sendiri. Setiap penari memiliki peran untuk menciptakan sebuah pertunjukan yang utuh. Nilai seperti inilah yang membuat seni tradisional tetap relevan dan untuk dipelajari oleh generasi masa kini. Pendengar, perkembangan zaman membawa banyak perubahan. Generasi muda saat ini memiliki banyak pilihan hiburan. Berbagai budaya dari luar daerah, bahkan dari luar negeri, dapat dengan mudah diakses melalui internet. Di tengah kondisi seperti saat ini, kesenian tradisional menghadapi tantangan untuk tetap dikenal dan dicintai oleh generasi muda. Karena itu, pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan dengan menyimpan kesenian di dalam buku atau mengingatnya sebagai cerita masa lalu. Budaya harus terus dipelajari, dipraktikkan, dan diperkenalkan. Sekolah, sanggar seni, komunitas, budaya, keluarga, dan masyarakat dapat mengambil peran. Generasi muda juga perlu diberikan ruang untuk mengenal budaya daerah dengan cara yang menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Teknologi digital bahkan dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan tari sedati kepada masyarakat yang lebih luas. Dokumentasi pertunjukan, konten edukasi, dan berbagai kegiatan budaya dapat menjadi cara agar sedati semakin dikenal. Melestarikan budaya bukan berarti kita harus menolak perkembangan zaman, justru budaya tradisional dapat berjalan berdampingan dengan teknologi modern. Yang penting adalah bagaimana kita tetap memahami akar budaya sambil mengikuti perkembangan zaman. Tari sedati adalah salah satu contoh bahwa warisan budaya dapat terus hidup apabila ada generasi yang mau mempelajari dan meneruskannya. Karena budaya bukan hanya milik generasi terdahulu, budaya adalah warisan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Apa yang kita terima hari ini, pendengar, suatu saat akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Maka jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal sedati dari cerita atau gambar. Biarkan mereka melihat, mempelajari, dan merasakan sendiri kekayaan budaya Aceh. Pendengar Pro 1 RRI Rimbaya dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program musik tradisional dan budaya edisi Selasa 18 Agustus 2026. Hari ini kita telah mengenal lebih dekat tari sedati, budaya yang melekat bagi masyarakat Aceh. Sedati bukan sekadar gerakan hati, di dalamnya ada semangat, kekompakan, pesan, sejarah, dan identitas budaya. Mari kita jaga dan lestarikan kesenian tradisional Aceh. Karena kita melestarikan budaya, kita tidak hanya menjaga sebuah kesenian, tetapi juga menjaga identitas dan jati diri masyarakat Aceh. Saya Ibnu pamit undur diri. Terima kasih telah bersama saya dalam program musik tradisional dan budaya. Tetap cintai budaya daerah, kenali warisan leluhur, dan terus wariskan kepada generasi penerus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu, RRI Rimbaraya. Salam budaya, salam lestari.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan waktu sholat zuhur untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya pukul 12 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, "Tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya." Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, "Tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara." Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, "Tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari." Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, "Tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu." Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, "Tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku." Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, "Tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal." Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, "Hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pak. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan zuhur untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur kami ucapkan bagi Anda pendengar, dan selamat siang juga bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di siang ini. Dan kami informasikan waktu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama Pro1 RRI Takengon untuk mengikuti ke Barcelona. Dan sebari kita nantikan ke Barcelona, kami akan hadirkan lagu-lagu religi dan juga pilar-pilar islami untuk Anda semua. Dari studio kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, dimanapun Anda berada, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti kabar seruni.
1: Barakatuh, Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, RRI Takengon menyawahan kabar seruni terlu Selasa 18 Agustus 2026. Biak sedera, ini kabar seruni selengkapi kami sawahan. 179 warga binaan pemasyarakatan Rutan Takengon mendapat remisi hari ulang tahun Republik Indonesia mulai hari sarabulan sawah onom bulan.
2: 179 warga binaan pemasyarakatan WBP Rutan Takengon mendapat remisi HUT RI mulai hari sara sawah onom bulan. Sementara Saranapi mendapat remisi bebas setelah menjalani hukuman 5 tahun akibat tersandung kasus narkotika. Kepala Rutan Takengon Rusli melaporkan, remisi ini bersifat gratis sesuai kriteria singa itentunan. Remisi WBP ini diserahkan secara simbolis urung Bupati Aceh Tengah Haili Yoga di lapangan serbaguna Rutan Takengon terlu Senin 17 Agustus 2026. Mahyani Ari RRI Takengon menyawahni kabar seruni.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia munosah remisi ken pengurangan masa pidana urum ken anak binaan rutan kelas 2B Bener Meriah terlalu Senin Mane 17 Agustus 2026.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia munosah remisi umum kin pengurangan masa pidana umum kin anak binaan rutan kelas 2B Bener Meriah tersenin 17 Agustus 2026. Kepala rutan kelas 2B Bener Meriah Ari Samanto mengawahni total jumlah warga binaan delewi 226 jemaah rum rincian 191 narapidana 35 tahanan sementara 145 jemaah iusulan mendapat remisi tunini si memenuhi syarat administratif dan substantif. Mahyani Ari RRI Takengon menyawahni kabar seruni.
1: Pemerintah Aceh munosah cindramata kin keluarga ni pahlawan.
3: Pemerintah Aceh munosah cindramata ku keluarga pahlawan perintis kemerdekaan Petran Nye Wara Kawari Wan Raka HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ajong Mon Mata Senin Mane. Penyerahan yosah secara simbolis ku wakil gubernur Aceh Padulah iwakili keluarga pahlawan nasional Cut Mutia dan keluarga TM Hasan. Wagub Padulah menyawahan penosahan cindramata merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian pahlawan serta keluarga pakaian. Kami berharap semangat perjuangan waya renya menjadi inspirasi kini generasi penerus. Lisarana RRI Takengon menyawahni kembali seluni.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah murum urum Polres mengelola SPBU mulai musosialisasinan urum menguji coba penataan jam operasional serta pembatasan kin jumlah BBM bersubsidi Selasa 18 Agustus 2026.
3: Pemkab Aceh Tengah urum Polres nyepulang SPBU mulai musosialisasinan dan menguji coba penataan jam operasional serta pembatasan kin jumlah BBM subsidi Selasa 18 bulan 8 2026. Biosuara dilayani jam 7 sawah 13 WIB, sedangkan terkait mulai jam 13 WIB sawah selesai. Kuota harian terkait dibatasi 6 liter kin kereta, 10 liter roda dulu, dan 30 liter motor. Biosolar dibatasi sesuai jenis kendaraan, mulai 44 sawah 190 liter. Masyarakat dilarang menos antrian sebelum jam pelayanan, wajib memakai QR code sesuai kendaraan. Kebijakan ini diharapkan kin mengurangi antrian dan menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU. Lisarana RRI Takengon menyawahni kembali seruni.
1: Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia PPBI Kabupaten Aceh Tengah turut menambah belangi suasana lapangan Musara Alun Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah wan pelaksanaan upacara memperingati lo kemerdekaan ku 81 Republik Indonesia Senin Mane 17 Agustus 2026.
4: Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia PPBI Kabupaten Aceh Tengah turut menambah belangi suasana lapangan Musara Alun Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah wan pelaksanaan upacara mengingati lo kemerdekaan ku 81 Republik Indonesia Senin Mane 17 Agustus 2026. Sejumlah senuan bonsai diatur di sekitar area lapangan lurung panggung utama upacara. Arai bonsai yang menambah belangi segergus memperkuat nuansa asri di lokasi si menjadi pusat pelaksanaan upacara HUT RI ku 81. Ketua PPBI Aceh Tengah Julpan Munyawahan nurumi PPBI wan kegiatan oya bentuk ari dukungan wan meningati lo kemerdekaan segergus mau perkenalan seni bonsai ku masyarakat. Menuruti senuan bonsai nomor tina bernilai belangi pelin, tapi juga mau jadi bagian dari upaya mau perkenalan senuan hias dan menjaga kecintaan di masyarakat kin lingkungan. Julpan Munyawahan nurumi PPBI kit muraminan HUT RI ku 81 dan menghiasi lokasi upacara urum senuan bonsai. Penataan bonsai lapangan Nusara Alun mendapat perhatian masyarakat urum peserta upacara. Berbagai bentuk bonsai si tempatan di sekitar lokasi munamah daya tarik visual wan rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI Aceh Tengah. PPBI Aceh Tengah berharap kegiatan oya makin memperkenalkan seni bonsai ke masyarakat serta kecintaan kin senuan urum lingkungan di daerah berhawa sejuk Panok Gayu. RRI Takingan, Erani Aurora, Kim Kabar Serluni, Munyawahan.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi keberseluni ari RRI Takengan inantinan keberseluni selanjutnya jeplo wanjem satu ruhul waktu Indonesia Barat. Brejen, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian warta kabar seluruh ini bersama Pro 1 RRI Takengon dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI di Maraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Benar Meriah. Dan pendengar, Anda dapat ikuti kabar seluruh ini setiap hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan lanjut dengan program selanjutnya, Pro Dangdut-Dangdut Adalah Kita, hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ibnu, akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo halo pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Selamat siang dan salam kemerdekaan. Apa kabarnya hari ini mendengar? Semoga sehat, bahagia, rezekinya lancar, dan tentunya semangatnya masih membara meskipun rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sudah kita lewati kemarin ya. Saya Ibnu kembali hadir menyapa Anda dalam program yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh para pecinta musik dangdut. Inilah Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, hari ini suasananya berbeda karena kita hadir dalam edisi spesial HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merah putih masih berkibar, semangat kemerdekaan masih terasa, dan siang ini kita rayakan kemerdekaan dengan cara kita sendiri ya, dengan musik dangdut. Pendengar, kemerdekaan bukan hanya tentang upacara, perlombaan atau kemeriahan 17-an. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita harus berkarya, bekerja, saling menghargai, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi keluarga serta bangsa. Nah pendengar, sambil menikmati suasana siang, mari kita kobarkan semangat kemerdekaan melalui musik-musik dangdut pilihan. Dan tetap bersama saya Ibnu hanya di Pro 1 RRI Rimba Raya. Dangdut adalah kita.

0: 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena menjadi bangsa yang merdeka bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melangkah, terus berkarya, terus jaga Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!
1: Tahu nggak, Indonesia itu beragam banget loh. Bukan hanya soal suku,

bahasa, dan agama. Makanannya juga beragam. Ada sate, bakso, rendang, soto, bubur ayam, bakmi, papeda, pempek, coto Makassar, nasi goreng, dan lain-lain. Gak hanya itu, selera makan orang Indonesia juga berbeda-beda. Ada yang suka manis, suka gurih, suka asam. Yang satu lebih suka mie goreng, yang satunya lagi lebih suka mie rebus. Ada yang lebih suka bubur diaduk dan ada yang tidak suka diaduk. Kita gak pernah kan berantem sama temen gara-gara beda selera makanan? Nah, begitulah memahami keragaman. Semudah kita memahami perbedaan selera makanan. Kalau bisa berdampingan, mengapa harus bertikai dan memperuncing perbedaan? Welcome to DJ.

Anak muda, merdeka bukan cuma soal ikut lomba, memakai atribut merah putih, atau mengunggah ucapan kemerdekaan di media sosial. Kemerdekaan juga tentang apa yang kita lakukan setelahnya. Belajar, berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, dan membuat Indonesia bangga. Jangan cuma merayakan kemerdekaan, mari isi kemerdekaan. Karena anak muda hari ini adalah bagian dari masa depan Indonesia. Merdeka, berkarya, Indonesia Jaya.

Tahukah Anda? Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi yang kita kenal sekarang sangat singkat, hanya terdiri dari dua kalimat utama, tetapi menjadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Sangsaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Padmawati, istri Soekarno. Angka 81 bukan sekedar usia, ia menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia telah melewati lebih dari 8 dekade. Dari perjuangan kemerdekaan hingga terus membangun masa depan. 81 tahun Indonesia merdeka, terus melaju, terus berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Aku bangga menjadi Indonesia. Bagaimana tidak? Masyarakatnya beragam, sukunya, bahasanya, budayanya, kulinernya, alamnya, sangat kaya. Keragaman itu terbingkai indah dalam satu nama, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, perbedaan, keragaman bukanlah rintangan. Justru kita semakin bergandengan. Semoga kerukunan, keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan selalu menyertai tanah air tercinta, Indonesia. Disinilah tempat kita dilahirkan, dibesarkan, dan dikuburkan. Menjaganya adalah keniscayaan. Jika orang-orang di luar sana saja cinta Indonesia, ikut mengagungkan Indonesia, ingin tinggal dan menikmati keindahan Indonesia, turut menjaga

Merah putih berkibar, lagu kebangsaan berkumandang, dan semangat kemerdekaan terasa di mana-mana. Tapi, pernah nggak kamu berpikir apa arti kemerdekaan bagi anak muda hari ini? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja. Kemerdekaan juga berarti bebas menentukan masa depan, sambil tetap menghargai orang lain dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Isi kemerdekaan dengan hal-hal positif, belajar lebih giat, berkarya lebih kreatif, menjaga persatuan, dan bangga dengan budaya Indonesia. Karena masa depan Indonesia bukan hanya milik generasi berikutnya, kitalah generasi yang sedang menentukannya hari ini.

Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.

ternyata lagu Indonesia Raya punya dua versi. Selama ini banyak yang mengira perbedaannya hanyalah soal ejaan lama menjadi ejaan baru. Faktanya, lebih dari itu. Hasil penelitian Yayasan W.G. Rudolf Supratman mengungkapkan fakta menarik bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya memiliki dua versi, yakni versi 1928 dan versi 1945. Perbedaannya bukan hanya pada ejaan, tetapi juga pada sejumlah lirik hingga birama lagu. Beberapa perubahan yang paling dikenal antara lain, lirik "Di sanalah aku hidup" menjadi "Di sanalah aku berdiri". "Marilah kita berseru" menjadi "Marilah kita berdoa", hingga refrain penutup yang berubah dari "Mulia, mulia" menjadi "Merdeka, merdeka". Perubahan tersebut menjadi bagian dari perjalanan sejarah lahirnya bangsa.

Pancasila ada di sekitar kita loh. Ada di kota, ada pula di desa. Karena Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama dan nilai-nilai kebudayaan kita. Bahkan, nilai-nilai Pancasila sebenarnya mudah sekali kita amalkan. Gak percaya? Giat beribadah, itulah Pancasila. Tidak mengganggu dan mencela kepercayaan umat agama lain, itu juga Pancasila. Menghargai pendapat orang lain, itulah Pancasila. Tidak memaki-maki orang di media sosial, itulah Pancasila. Memberi bantuan tetangga yang membutuhkan, itu juga Pancasila. Memberi tempat duduk pada penumpang yang lebih membutuhkan, itu juga ajaran Pancasila. Membantu nenek menyeberang jalan, itulah nilai Pancasila. Tidak melanggar aturan lalu lintas dan berkendara, itu juga Pancasila. Nah, gimana? Mudah kan mengamalkan Pancasila? Yuk amalkan nilai-nilai Pancasila demi kedamaian dan persatuan bangsa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada 11 Agustus 2026. Faktanya tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel berita dari liputan6.com berjudul mulai 17 Agustus, nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di 17 kabupaten kota. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB oleh pemerintah daerah. Jadi, tautan yang beredar di media sosial mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP hingga nomor telegram aktif. Jadi, tautan tersebut terindikasi penipuan atau phishing. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 14 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Bagi yang baru selesai makan siang ataupun santap siang ya, semoga perut kenyang dan hati pun senang. Bagi yang masih bekerja, tetap semangat. Bagi yang sedang berada di kebun, di perjalanan, di warung kopi, di kantor maupun di rumah, terima kasih sudah menjadikan RRI Rimbaraya sebagai teman aktivitas Anda. Dan khusus untuk seluruh masyarakat di Tanah Gayo dan Aceh Tengah, mari kita terus jaga semangat persaudaraan. Berbeda pilihan musik tidak masalah, berbeda selera tidak masalah. Yang penting tetap satu dalam persaudaraan Indonesia. Sekarang walau waktunya kita buka Pro Dangdut spesial kemerdekaan dengan lagu pilihan untuk Anda. Dan bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 0853817932006. Dan pendengar, bagaimana nih dengan lagu-lagu yang sudah kita hadirkan untuk Anda tadi? Ada beberapa lagu dangdut tadi sudah menemani siang Anda. Kalau tadi masih malu-malu untuk bergoyang, tidak apa-apa ya, namanya juga pemanasan. Yang sedang di rumah boleh ikut bernyanyi, yang sedang di warung boleh ikut menikmati, dan yang sedang bekerja tetap fokus bekerja, dan yang sedang di perjalanan jangan lupa keselamatan tetap nomor 1. Inilah suasana Pro Dangdut spesial HUT ke-81 kemerdekaan RI. Musiknya dangdut, suasananya meriah, semangatnya tetap merah putih. Kita lanjutkan kembali pendengar dengan beberapa lagu pilihan yang akan menemani ruang dengan Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

17 Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan. Mari isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, serta kepedulian terhadap sesama. Dari Aceh Tengah untuk Indonesia, kobarkan semangat merah putih di hati. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Ada Pak Rohemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bung Ibnu. Selamat siang kembali Pak. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih Pak Raymun. Salam santun untuk keluarga besar Dangdut di mana saja berada, semoga sehat selalu. Request lagu dari pokoknya Padil Hasibuan, judulnya Marpoken. Dan dilanjutkan pokoknya Agus Warsito, judulnya Mulut Yang Sama. Spesial salam buat Bung Ibnu dan beserta keluarga, semoga sehat selalu. Salam buat Bung Yasman, Bung Erik, Bung Pane, Bung Cibru, semoga beliau keadaan sehat walafiat. Salam dari Wong Desa. Wassalam. Wassalam kembali buatnya Pak Rohimun. Berkebetulan di RRI Rimba Raya tinggal berempat nih Pak, tinggal Ibnu, Yasman, Bung Pane dan Bung Cibru Pak ya. Bung Erik sudah ke Pro 2 Takengon. Oh ya, Pak Rohimun bisa berbagi cerita di kesempatan kali ini apa saja lomba yang ada di kampungnya atau di desanya, silakan di 0853 8179 3206 Pak.

Dan pendengar, tidak berlama-lama, langsung saja kita putarkan apa yang sudah direquestkan oleh Pak Royman tadi. Adanya Padilla Hasibuan dan juga Agus Warsito. Dan tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Karena malam itu aku menggali. Menggali di dalam ingatanku, ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang.

Pendengar Radio Republik Indonesia Takengon, tahukah kamu warga perbatasan Republik Indonesia Timur Leste menggelar kirab bendera sepanjang 81 meter? Pemerintah Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar parade bendera dan karnaval budaya. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu 15 Agustus 2026 untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Puncak kegiatan ditandai dengan kirab bendera merah putih sepanjang 81 meter. Bendera tersebut memiliki lebar 3 meter sebagai simbol usia kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Pancasila itu tak sekadar dihafalkan, tapi juga perlu menjadi renungan atas setiap perbuatan. Karena dari sila pertama kita bisa berangan bahwa semua manusia yang menyembah Tuhan tidak perlu beradu dengan mengecilkan Tuhan agama lian. Pancasila itu tak hanya digumam dalam hati, tapi perlu selaras dengan tangan dan kaki. Karena sila kedua menjadi pedoman, tidak ada yang lebih tinggi daripada kemanusiaan. Sedang sila ketiga mengajarkan kita untuk saling bersatu dalam jiwa dan raga demi keutuhan negara. Pancasila itu bukan sekadar ucapan, tapi juga harus jadi dasar setiap perbuatan. Sila keempat adalah sebuah janji bahwa kepentingan bersama adalah pasti. Mendahulukan kepentingan pribadi itu merugi. Pancasila bukan hanya pajangan rumahan, tapi harus menyala bersama setiap kehidupan. Sila kelima dan keadilan adalah milik semua orang, bukan peruntungan yang beruang.
1: Indonesia itu indah loh. Indonesia punya banyak keanekaragaman indah berciri khas. Contohnya seperti pakaian daerah, bahasa, makanan, sampai permainan daerah. Cari tahu yuk apa aja mainan tradisional Indonesia. Ini dia beberapa permainan tradisional Indonesia. Banyak jenisnya dan asyik dimainkan bersama teman. Layangan atau juga disebut wow. Permainan tradisional ini asyik untuk kamu yang senang berlari dan bermain di luar. Indahnya bermain layangan. Ternyata layang-layang punya banyak bentuk, warna, dan corak loh. Selanjutnya ada ular naga. Kalau kamu suka berlarian dan mengejar teman, permainan tradisional ular naga cocok banget nih. Selain membutuhkan tempat bermain yang luas, ular naga juga butuh kerja sama tim untuk menang dari lawan. Seru banget deh. Permainan egrang. Permainannya nggak butuh banyak energi, tapi tetap menyenangkan apalagi dimainkan bersama teman. Egrang bisa dijadikan permainan untuk berlomba. Siapa cepat sampai garis akhir, dialah pemenangnya. Hati-hati saat bermain ya. Permainan tradisional Indonesia ada juga yang santai. Cukup dengan duduk dan mengajak teman bermain. Contohnya ada bola bekel, kelereng atau gundu, dan juga congklak. Nah, itu dia beberapa permainan tradisional Indonesia yang digemari anak-anak bangsa Indonesia. Banyak banget kan keragamannya? Yuk, ajak teman-teman untuk bermain. Karena kita bangga jadi anak bangsa Indonesia.

0: korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.
1: Wow. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah, kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
2: Ih, aman gak tuh?
1: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya di frekuensi 90,1 MHz. Masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar setia, berbicara tentang kemerdekaan, tentu kita tidak boleh melupakan perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini merupakan hasil perjuangan panjang. Karena itu, tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, menjaga lingkungan, mendukung usaha masyarakat, menghargai perbedaan, dan yang paling penting, menjaga persatuan. Kemerdekaan harus menjadi semangat untuk terus maju, bukan hanya dirayakan setiap bulan Agustus ya, tetapi semangatnya harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, sepertinya ada telepon yang masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Ada siapakah ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Ibnu. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Rumsahan ini lagu lemuk dilengi rohul ni.
1: Bari rumsah pengo koi.
0: Ya kuna bari rumsah pengo lagu siku tenen-tenen leng ni kah. Rumsahan ini yo.
1: Rumsah gega.
0: Orbak sel
1: benunia le Bang Ibnu ni kita tenu ring ya ring kita tenu.
0: Orbak selfie ke ini.
1: Okey, 100 Bang Ibnu buat Bang Ibnu.
0: Aku ibu-ibu ini enggak menjen gunah lah tingku. Boh ni pas selfie Hana Hana Gralia perlombaan siara Iwan Kampung ah seluni mane.
1: Mak selfie ke gerai kana oi.
0: Eh si kita ini ya.
1: Iduta ke?
0: Oi lahan ke beta ini.
1: Oi lahan di ladang duit ni ke?
0: No. Wow.
1: Tapi banyak izin perlombaan bang oi.
0: Anak pleno ne.
1: Turnamen bola ke? Bola kaki.
0: Oh bola kaki.
1: Nya makan kerupuk ke anak-anak ni ke? Lomba makan kerupuk ke ni ke? Tarik tambang.
0: Berarti cerita Mak Selvi ke mandah kau ni ke?
1: Mak Selvi jadi penonton setia cuman karena pindah negara. Kau ni di negara sendiri ke? Mak Selvi pemainnya.
0: Ino mati gitu.
1: Pokok iko di negara orang janganlah jadi penonton setia aja Bang Ibnu ke?
0: Undang-undang kalem ke betul mak ke?
1: Pokoknya Mak Selvi selalu mantau di duta nih Bang Ibnu.
0: Jelas kelingi one ini mak. Room streaming kemana?
1: Alhamdulillah, kemana? Alhamdulillah jelas.
0: Room radio manual ke?
1: Radio manual arah kris-krisi pura-pura gak?
0: Kau gersana, tikik gersana, biasa ya.
1: Ini mulu anu gak? RI Rimba kris. Pokoknya Hana bangka Indonesia masih ada.
0: Oh ya, betul. Alhamdulillah mak.
1: Selamat ulang tahun RI Takengon yang ke 81 bangka RI Takengon. Indonesia maksudnya bangka. Selamat ulang tahun kepada Indonesia yang ke 81 bangga. Semoga damai, aman, sejahtera, sentosa bangga.
0: Amin.
1: Biar kita dapat berusaha, kita aman dan nggak berusaha bangga.
0: Betul, ya si penting kita nih
1: bangga. Oh ya si penting bangga. Dan satu lagi, semoga Bang Ibnu sehat biar bisa nyiar untuk menghibur kami di mana saja berada.
0: Semoga Mas Selvi juga sehat sekeluarga.
1: Amin,
0: dan mudah rezekinya dan tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Salam kin Bang Cibro Bang Bo.
0: Berizin, saya tengah santai
1: Bang Yasman. Bang Erik ngeminah Bang.
0: Bang Erik ngeku Pro 2 RRI Takengon Mak. Kami
1: Pro 2 kenapa Pro 1 kami nanti Pro 1
0: Pro 2 ni saya turah hari YouTube kita ngon.
1: Oh iya pemuda ya ga.
0: Kami tarik ngopak jemaah misian mak wai.
1: Buat kita berizin. Assalamualaikum.
0: Gara-gara lagu ini.
1: No lagu nonong di balik sana ya.
0: Bawa kita balik sana kan kena jodoh li.
1: Bawa kita berizin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Selvi tadinya dari seputaran duta katanya beliau ini adalah orang keramat ya. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya. Dan pendengar sebelumnya kayak kita bacakan informasi lomba yang datangnya dari Pak Rohimun. Anak SD 12 Pegasing Kampung Pantan Musara antara lain adalah lomba makan kerupuk katanya. Lomba kelereng masukkan ke botol, lomba karung. Lanjutkan dengan lomba kampung yaitu kebersihan, keindahan, kerapian di tingkat K3L. Pantan Musara terdiri dari 4 dusun K3L dilombakan. Juara 1, juara 2, juara 3, dan juara 4. Sebanyak 8 juta untuk lomba anak-anak dan dana desa sebanyak 3 juta kata Pak Rohimun. Untuk jamu dari camat beserta jajarannya dan semua reji kecamatan Pegasing sebanyak 40 undangan. Dana bersumber donatur masyarakat Kampung Pantan Musara. Informasi sekelumit untuk peringatan HUT RI HUT ke-81 RI. Cukup antusias masyarakat semuanya. Terima kasih. Dan di seputaran Pantan Musara ini kata Pak Rohimun masih aktif belajar mengajar di TKA ataupun TPA-nya. Dan pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di edisi Prudangdut Dangdut Adalah Kita. Setelah ini akan ada rekan saya Bung Pane yang akan menemani ruang dengar Anda. Salam semua untuk Anda. Ada Pak Rohimun tadinya dan juga Mak Selvi di seputaran Duta tentunya untuk Anda. Dan pendengar, saya Ibnu pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prudangdut Dangdut Adalah Kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
4: Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Irani Rimaraya 10,1 MHz dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap menjalani aktivitas pendengar hingga di ujung hari. Hari Selasa 18 Agustus tahun 2026, suasana kemerdekaan masih terasa. Semangat ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terus kita kobarkan. Bukan hanya lewat perayaan, tetapi juga melalui karya, kebersamaan, dan semangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi negeri. Sore hari ini pendengar, Irani Rimaraya hadir kembali untuk temani ruang dengar Anda. Dengan saya sendiri, Pendengar Nara, kami hadir dengan rangkaian informasi, hiburan, dan pilihan lagu yang siap mengusir lelah pendengar setelah seharian beraktivitas. Dan mendengar, tetaplah bersama kami di Irani Rimaraya, Radio Kembangan Masyarakat Tandau Gayo. Dan kami ucapkan juga, selama menikmati sore hari ini, tetap semangat, tetap ceria, dan jangan kemana-mana karena kami akan hadirkan acara ketongan hingga perpukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat.

Kami ucapkan juga pendengar selamat sore dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Pandu Manara hadir kembali dalam program Ketokan Daerah ini dengan tema kesiapan kita keselamatan bersama. Program edukasi, informasi, dan mitigasi bencana yang dikemas secara komprehensif untuk membangun ketangguhan masyarakat. Pendengar, dimanapun Anda berada, letak geografis wilayah kita menuntut kita untuk selalu berdampingan dengan potensi bencana alam. Menolak bencana tentu di luar kendali kita, namun memperkecil dampak risiko dan menyelamatkan jiwa adalah kewajiban yang biasa. Mas kami bisa kita upayakan bersama. Jadi pendengar, selama 1 jam ke depan hingga pada pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, kami akan membedah secara mendalam bagaimana membangun sistem kesiapsiagaan mandiri, mengenali kearifan lokal hingga menyelamatkan kelompok rentan di sekitar kita. Jadi pendengar, tetaplah bersama RRI Limaraya, kanal informasi dan edukasi. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, sebelum kami sampaikan segmen yang pertama, kami akan putarkan satu atau dua buah lagu berikut ini sebagai awalan untuk perjumpaan kita di acara Ketongan di Sore hari ini.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih yang masih temani kami sampai saat ini di frekuensi 10,1 MHz. Biasa kau. Pendengar, kita masuki segmen pertama. Dasar utama dari mitigasi bencana adalah pengendalian medan. Bagaimana kita bisa selamat jika kita tak tahu ancaman apa yang mengintai di bawah tanah tempat kita berpijak atau dari langit di atas rumah kita. Berdasarkan dari data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, bila kita memiliki beberapa titik zona merah yang memerlukan perhatian khusus. Untuk kawasan perbukitan atau dataran tinggi, potensi pergerakan tanah atau tanah longsor meningkat drastis, terutama saat curah hujan berada di atas normal. Sementara itu, pendengar, bagi warga yang berada di kawasan bentaran sungai, luap penepit air akibat kiriman dari hulu mencapai ancaman tahunan yang nyata. Nah, pendengar, bagaimana informasi ini penting? Karena pemetaan ini adalah kompas kita. Kami mengimbau setiap pengurus lingkungan, mulai dari tingkat RT hingga RW, untuk kembali melihat peta tata ruang desa. Ketahuilah di mana titik koordinat rumah pendengar, dan jika pendengar berada di lereng bukit dengan kemiringan di atas 30 derajat, maka pendengar waspadai retakan tanah sekecil apapun setelah hujan lebat berlangsung lebih dari 2 jam. Jangan menunggu air bah datang atau tanah bergeser. Pengenalan dini terhadap kerawanan ini adalah separuh dari langkah keselamatan kita. Dan pendengar, langsung saja kami membahas mengenai jembatan informasi saat darurat, yaitu sistem peringatan dini atau early warning system. Di era modern ini kita sering melihat teknologi canggih seperti aplikasi BMKG, sensor seismograf hingga sirene tsunami. Namun berkaca pada berbagai peristiwa masa lalu, teknologi bisa saja mengalami kendala teknis akibat terputusnya daya listrik saat bencana melanda. Dan disinilah filosofi ketongan kembali menemukan urgensinya. Ketongan bukan sekedar kayu berongga yang dipukul. Ia adalah instrumen hukum, adat, dan bahasa universal keselamatan masyarakat instan. Dan pendengar, mari kita segarkan kembali ingatan kolektif kita mengenal kode ketukan ketongan tersonal yang baku di masyarakat. Seperti ketukan 11 menandakan adanya berita duka cita atau kematian warga. Ketukan 22 menandakan terjadinya peristiwa pencurian atau gangguan katimas. Untuk ketukan 33 menandakan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Untuk ketukan 44 menandakan terjadinya kebakaran rumah atau lahan. Dan ketukan terus-menerus menandakan situasi darurat utama di mana seluruh warga harus segera keluar rumah dan berkumpul tanpa menunda waktu. Kombinasi antara akurasi data digital dari pemerintah dan kecepatan penyebaran informasi manual lewat ketongan di pos ronda adalah sistem pertahanan terbaik. Pastikan setiap kepala keluarga dan pemuda di lingkungan pendengar memahami kode-kode ini agar tidak terjadi disinformasi saat kepanikan melanda. Dan pendengar, pasti kami sampaikan informasi korban lingkar Anda. Jadi tetaplah bersama kami akan putarkan lagu-lagu korban lingkar Anda sebelum kami sampaikan informasi korban lingkar Anda.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan kembali informasi keruan negara Anda di acara Kentongan di sore hari ini. Pendengar, bagian terpenting dari misi kemanusiaan saat bencana adalah memastikan tidak ada satupun jiwa yang tertinggal, terutama mereka yang masuk ke dalam kategori kelompok rentan. Siapa saja ke mereka? Mereka adalah bayi dan balita, ibu hamil, lanjut usia, serta saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Secara statistik, risiko fatalitas tertinggi saat bencana dialami oleh kelompok ini karena keterbatasan mobilitas fisik. Oleh karena itu, pendengar, Kentongan Irani menyusun 4 panduan taktis bagi setiap lingkungan rukun tetangga. Yang pertama adalah pemetaan data real. Pengurus RT wajib memiliki catatan akurat mengenai rumah mana saja yang memiliki lansia yang tidak bisa berjalan atau ibu yang baru melahirkan. Tempatkan data ini ke pos ronda. Yang kedua, sistem amankan tetangga atau sistem pendampingan. Tunjuk 2 orang pemuda atau warga yang sehat secara fisik untuk bertanggung jawab penuh untuk mengevaluasi satu rumah kelompok rentan. Jadi pendengar, saat ketongan berbunyi 3 kali, pendamping ini sudah tahu ke rumah siapa mereka harus berlari untuk memberikan bantuan evakuasi. Yang ketiga, jalur evakuasi yang inklusif. Pastikan rute menuju titik kumpul bebas dari hambatan fisik. Jalur tidak boleh melewati jembatan bambu yang rapuh atau turunan curam yang licin yang mustahil dilewati oleh kursi roda atau lansia yang menggunakan tongkat. Yang keempat, alat penanda mandiri. Berikan peluit turut kepada setiap lansia atau penyandang disabilitas di dalam kamarnya. Jika bencana terjadi pada malam hari dan mereka terjebak, tiupan peluit akan memandu tim penyelamat menuju posisi mereka dengan cepat. Keselamatan mereka adalah ukuran keberhasilan mitigasi kita bersama. Dan mendengar dimanapun Anda berada, kami nanti sampaikan informasi terakhir sebagai kesimpulan dari apa yang kami sudah sampaikan ke rumah lingkar Anda di acara Kentongan. Jadi tetaplah bersama kami karena kami masih memutarkan lagu-lagu pop Indonesia yang menarik ke rumah lingkar Anda di Radio Pro 1 Rimaraya.

Pendengar di mana pun Anda berada, nggak terasa kebersamaan kita di acara Katongan sudah mau berakhir. Dan kami telah mengupas tuntas tiga pilar yang sangat penting kesiapsiagaan, mengenali kerawanan lingkungan, penghidupan kembali kearifan lokal sistem Katongan, serta memberikan proteksi penuh bagi kelompok rentan di sekitar kita. Bencana mungkin tak dapat kita prediksi secara instan, namun tingkat keselamatan kita ditentukan oleh sejauh mana kita bersiap di hari ini. Dan mendengar, mari kita bangun kampung yang tangguh, warga yang saling menjaga, dan lingkungan yang siaga. Dan mendengar, saya Pandu Naram beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar. Tetap pantau informasi cuaca resmi dan kebencanaan hanya di RRI Pro 1 Rimaraya. Dan mendengar, sekian keuntungan RRI di siar ini, sekali udara tetap di udara. Dan untuk acara keuntungan bisa Anda ikuti kembali pada hari Selasa depan pada pukul yang sama, dimulai pada pukul 15 hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan miklap dengar dimanapun Anda berada, berikut adalah lagu-lagu pop Indonesia. Kami kembali akan putarkan ke ruang lingkar Anda sembari menunggu ajan asar untuk Kabupaten Menar, Meriah dan sekitarnya berada pada pukul 15 lewat 55 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Dan berikut pendengar, satu lagu kami akan putarkan ke ruang lingkar Anda.

Mendengar di warna anda berada, 10,1 MHz. Waktu terus bergulir dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu ajan asar untuk wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Sembari menunggu kemana ajan, mari kita tenangkan hati sejenak dengan lantunan selawat. Semoga membawa keteduhan dan keberkahan untuk kita semua. Tetap bersama IRNI di Meriah, saat lagi pendengar ajan asar telah tiba. Dan untuk sementara waktu mari kita simak lantunan selawat berikut ini. Selamat menunaikan ibadah salat asar bagi pendengar IRNI yang menjalankannya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

pendengar di mana pun anda berada, kami kembali akan temani ruang dengar anda dengan lagu-lagu pop Indonesia yang bisa kami putarkan ke ruang dengar anda di sore hari ini. Dan juga nanti ada beberapa informasi yang bisa kami sampaikan ke ruang dengar anda sembari menunggu lintas informasi di RRI Pro 1 Banda Aceh.

apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan sebuah informasi yang bisa kami sampaikan di sore hari ini mengenai Sekda Aceh apresiasi Paskibraka 2026 tekankan semangat pengabdian generasi muda. Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir SCPPA menghadiri tamu ramah dan jamuan makan malam bersama anggota Paskibraka Provinsi Aceh tahun 2026 di Restoran Pendopo Muligo, Gubernur Aceh, di hari Senin 17 Agustus tahun 2026 di malam harinya. Acara tersebut turut dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Terandes Syakir MSI, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tokes Pampol Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, serta jajaran Duta Pancasila Paskibraka Indonesia atau DPPI Aceh. Temu ramah dan jamuan makan malam tersebut menjadi momentum kebersamaan sekaligus bentuk apresiasi pemerintah Aceh kepada para anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas dalam rangka peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Atas nama pemerintah Aceh, saya telah menyampaikan selamat dan terima kasih kepada seluruh anggota Paskibraka Aceh 2026 yang telah melaksanakan tugas dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan kehormatan. Sekda menyampaikan bahwa menjadi Paskibraka bukan sekedar menjalankan tugas dalam sebuah upacara. Di balik setiap langkah dan gerakan terdapat tanggung jawab untuk menjaga kehormatan Sang Merah Putih sekaligus membawa nama baik keluarga, sekolah, dan profesi Aceh. Pendengar, Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua, pelatih, pamong, pengurus DPPI serta seluruh panitia yang telah menyampaikan doa perhatian dan kerja keras dalam mendamping para anggota Paskibraka.

Tahukah Anda, disleksia bukan tanda kurang cerdas. Disleksia adalah gangguan belajar neurologis yang membuat seseorang kesulitan membaca, menulis, dan tentunya mengeja. Masalah utamanya adalah terletak pada cara otak untuk memproses bahasa, terutama untuk menghubungkan bunyi dengan huruf. Penderita disleksia sering tertukar membaca huruf seperti B dan D, sulit mengenali kata baru, atau mengeja dengan benar. Kondisi ini bisa dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Namun kabar baiknya, disleksia dapat diatasi dengan dukungan, metode belajar yang tepat, dan terapi secara khusus. Jadi, mari pahami bukan untuk menghakimi. Disleksia bukan hambatan untuk berprestasi.

0: Baik, pendengar, ini baru Anda berada, kami sampaikan informasi kerwendingkar Anda mengenai OJK memperkuat sektor jasa keuangan untuk mendukung Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan OJK mendapat tiga mandat strategis, yakni BMKS, reformasi pasar modal, dan penguatan ekosistem pasar karbon. OJK mendekatkan pentingnya pengawasan yang kuat, inklusi keuangan, perlindungan konsumen, serta pembiayaan ekonomi produktif.
1: Jadikan diriku kosong.
0: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita nantikan bersama lintas informasi yang nanti hadir pada pukul 17 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan sambil menunggu, kita nikmati bersama lagu-lagu yang kami sudah persiapkan berikut ini.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pendengar di mana pun Anda berada, satu lagu berikut ini kami putarkan ke rumah lingkar Anda karena saat lagi mendengar satu lintas informasi atau lintas 17 Korbel Aceh di sore hari ini pada pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita akan ikuti bersama di RRI Pro 1 Banda Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

dengan menyajikan informasi aktual yang di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 8 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini. Tanya, Eliza, apresiasi petugas upacara penurunan bendera dan antusiasme masyarakat kota menyemarakkan ke-81 Republik Indonesia. Pemkab Aceh Besar apresiasi semua pihak atas suksesnya HUT RI. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darulalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Pala Kuning Aceh Timur, Radio Tamiang serta Dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: apresiasi petugas upacara penurunan bendera dan antusiasme masyarakat kota menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di lapangan Blang Padang, Banda Aceh, berlangsung lancar pada Senin sore 17 Agustus 2026. Meski sempat terlilit akibat angin kencang, petugas tetap berhasil menurunkan bendera dengan lancar hingga upacara selesai. Pada upacara tersebut, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, Iliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan peserta upacara, serta masyarakat yang antusias mengikuti rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, baik saat upacara pengibaran maupun penurunan bendera.
2: Alhamdulillah kita melihat semarak peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini berjalan sangat baik, antusias masyarakat juga tinggi, dan kemudian juga event kegiatan di seluruh kampung yang ada di Kota Banda Aceh juga semuanya berjalan dengan semarak, dan ya alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak sekolah juga mereka bisa memaknai kemerdekaan ini dengan benar-benar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ya.
1: Ia juga menyebutkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, termasuk perlombaan yang digelar di gampung-gampung berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Menurutnya kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat di tingkat gampung tersebut juga menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengenal dan menikmati berbagai permainan tradisional. Iliza berharap semangat kebersamaan dan antusiasme masyarakat dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan dapat terus dipertahankan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya peringatan hari ulang tahun RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulyadia Putri.
3: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya upacara pengibaran maupun penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 di lapangan Bungong Jempa, Kota Janto pada 17 Agustus 2026. Apresiasi turut disampaikan kepada para anggota pasukan pengibaran bendera pusaka Paskibraka Aceh Besar yang telah menjalankan tugas dengan baik dalam upacara kemerdekaan. Para pelajar tersebut telah menjalani latihan secara intensif selama kurang lebih 1 bulan sebelum bertugas dalam upacara HUT kemerdekaan. Bupati berharap 72 pelajar terbaik Kabupaten Aceh Besar dapat melanjutkan pendidikan unggul pada jenjang berikutnya, termasuk meraih cita-cita yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama.
4: Terlatih selama sebulan. Jadi lebih kurang sebulan. Jadi mereka biasa, ya sehingga alhamdulillah mereka sukses melaksanakan. Nah, kita berharap mereka itu terus berjaya sampai bisa lanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah yang lebih unggul.
3: Peringatan HUT RI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh elemen daerah dalam melanjutkan pembangunan dan menghadirkan Aceh Besar yang lebih baik. Dari Banda Aceh, Tisi Mulyadia Putri melaporkan.

0: Wadah Lansia Merdeka. Selengkapnya kembali dilaporkan di Nova.
1: Yayasan Blood for Life Foundation BFLF bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga melalui BKKBN Perwakilan Aceh meresmikan Rumah Singgah Lansia Merdeka di Banda Aceh Senin 18 Agustus 2026. Peresmian yang berlangsung di tengah suasana hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu menjadi momentum hadirnya ruang baru bagi para lansia untuk tetap aktif, bersosialisasi dan produktif tanpa harus meninggalkan keluarga masing-masing. Rumah singgah lansia merdeka ini bukan merupakan panti jompo. Lansia yang mengikuti program ini tetap tinggal bersama keluarga dan hanya datang ke rumah singgah untuk mengikuti berbagai kegiatan pada siang hari. Peresmian ini turut dihadiri Haji Samawati selaku anggota DPRA, serta sejumlah unsur dinas terkait. Ketua BFLF Michael Octaviano mengatakan rumah singgah tersebut dibuat untuk menjawab kebutuhan lansia terhadap ruang berkegiatan dan bersosialisasi. Menurutnya memasuki usia senja bukan berarti seseorang harus berhenti beraktivitas.
2: Kalau lansia itu batasannya dimulai dari 60 sampai seterusnya. Tapi di sini nanti ada pembelajaran, yang mana pembelajaran itu diberikan oleh para lansia produktif dan diikuti oleh siapapun.
1: Ia menjelaskan kegiatan di Rumah Singgah Lansia Merdeka berlangsung setiap Senin hingga Kamis. Para lansia dapat datang mengikuti kegiatan sesuai jadwal kemudian kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN atau Kemendukbangga Provinsi Aceh, Safrina Salim, mengatakan Rumah Singgah Lansia Merdeka merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung lansia tetap aktif dan bahagia. Safrina, konsep rumah singgah tersebut akan dikembangkan menyerupai sekolah lansia. Kegiatan tidak hanya berisi aktivitas kesehatan, tetapi juga pembelajaran, ibadah, dan kegiatan lainnya sebelum para lansia kembali ke rumah.
3: Di rumah singgah ini nanti kita akan membuat sekolah begitu ya, sekolah nenek-nenek, cepat seperti tempat penitipan. Kalau kita selama ini melihat tempat penitipan anak, nah ini adalah tempat penitipan lansia. Bagaimana sifatnya? Sifatnya itu nanti mak-mak, bapak-bapak, ibu-ibu lansia boleh diantar kemari, jam kerja. Dan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, di sini nanti ada pembelajaran.
1: Program Sekolah Lansia terbuka bagi para lansia di Banda Aceh dan sekitarnya sebagai wadah untuk membangun kehidupan lansia yang lebih aktif, sehat, mandiri, dan berdaya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Berikutnya Aceh, lintas Pemuda Pasai, Aceh Utara.

0: 60 orang siswa-siswi sekolah SMP Negeri 1 Kota Loksmawe siap meramaikan pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81. Berikut laporan Nasrullah.
1: Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Loksmawe, Fauzi, mengatakan sebanyak 60 orang siswa-siswi sekolah yang dipimpinnya siap meramaikan pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81 pagi ini yang dipusatkan di lapangan Hirak. Menurutnya, siswa dan siswi SMP Negeri 1 sangat antusias meramaikan pawai karnaval tersebut dengan menampilkan berbagai penampilan pakaian adat dan pakaian profesi lainnya. Tahun ini, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Loksmawe mengusung tema Majulah Indonesia Menuju Generasi Emas 2045.
2: Alhamdulillah untuk SMP 1 sudah siap anak-anak dengan jumlah 60 orang peserta dan sudah dilengkapi dengan bermacam pakaian adat budaya, ada Aceh, Jawa Tengah, Melayu, Jawa, Padang, dan hampir semua daerah yang kita siapkan anak-anak untuk memakai baju adat dan juga ada baju-baju profesi. Kalau memang enggak dibatasi itu luar biasa antusias anak-anak untuk ikut karnaval. Kalau kita batasi, ya kita sesuaikan dengan jumlah yang ada.
1: Lebih lanjut dikatakan, sebenarnya minat siswa dan siswi SMP Negeri 1 Kota Loksmawe untuk mengikuti kegiatan karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81 hari ini sangat tinggi. Namun pihak sekolah terpaksa membatasinya hanya 60 orang. Mereka sangat antusias, namun pihak sekolah tetap membatasi. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasifik.

0: ini diwujudkan oleh program CSR PT Mifara selengkapnya laporkan Irhamsyah.
1: Dukungan dunia usaha terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat kembali diwujudkan melalui program CSR PT Mifa Bersaudara. Perusahaan tersebut menyalurkan dukungan senilai sekitar 9,6 miliar rupiah untuk pembenahan dan pengembangan RSUD Cunyakdin Melabu. Dukungan itu diserahkan bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bantuan CSR tersebut mencakup renovasi gedung instalasi gawat darurat atau IGD, pengadaan alat kesehatan, fasilitas ruang rawat inap, peralatan layanan katerisasi jantung atau cath lab dan ICVCU, serta 2 unit ambulan. Salah satu fasilitas yang mulai difungsikan adalah layanan katerisasi jantung. Peralatan yang nilainya sekitar 11 miliar rupiah itu telah dibeli sejak 2018, namun baru dapat dioperasikan setelah dilakukan pembenahan dan pemenuhan berbagai fasilitas pendukung. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, sekitar 4.800 pasien jantung tercatat mendapatkan pelayanan di RSUD Cunyakdin. Sekitar 30% di antaranya sebelumnya harus dirujuk ke luar daerah. Selain layanan jantung, dukungan CSR juga memperkuat pelayanan IGD dengan menambah 10 tempat tidur sehingga kapasitasnya kini menjadi 25 bed. Rumah sakit juga mendapatkan tambahan 56 tempat tidur beserta peralatan kesehatan untuk mendukung pelayanan rawat inap berbasis kelas rawat inap standar atau KRIS. Direktur PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, Adi Rizvandi, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk kolaborasi dunia usaha dan pemerintah daerah untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari nilai bantuan, tetapi dari dampaknya terhadap peningkatan kecepatan, kualitas, dan jangkauan pelayanan kesehatan. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi menegaskan pembenahan RSUD Cunyakdin dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan sakit.
2: Dengan adanya alat tersebut, tadi malam ada satu masyarakat kita serangan jantung di bawah 4.000 dilancing. Ada obatnya yang harganya 5 juta langsung digunakan ke bapak itu, bapak ini. Kalau tidak, bapak itu tidak bisa darah ini medis. Dia tidak kasih.
1: Bupati juga mengapresiasi dukungan PT Mifa Bersaudara yang dinilai mempercepat proses pembenahan rumah sakit. Direktur RSUD Cunyakdin Akbar Siregar mengatakan pengembangan fasilitas harus diikuti dengan penataan sumber daya manusia agar layanan dapat berjalan optimal. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan manajemen rumah sakit diharapkan mampu menjadi pembenahan RSUD Cunyakdin sebagai langkah berkelanjutan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, berkualitas, dan dekat dengan masyarakat Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Irhamsyah melaporkan.
0: PT Mifa Bersaudara bersama PT Bara Energi Lestari atau PT BEL turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia. Selengkapnya kembali dilaporkan Irhamsyah.
1: PT Mifa Bersaudara bersama PT Bara Energi Lestari atau PT BEL menggelar upacara dan sejumlah perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor perusahaan di Melabuh. Upacara peringatan HUT RI ke-81 tersebut menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional pertambangan. Group Head CEC PT Mifa Bersaudara Tengku Kadhafi Al-Munir mengatakan perusahaan akan terus berupaya menjaga kelestarian lingkungan seiring dengan peningkatan produksi batubara.
3: Ini tentu dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka kita berharap produksi yang akan dicapai oleh perusahaan kita dapat memberikan sumbangan yang lebih besar kepada Republik Indonesia ini, khususnya Provinsi Aceh yang kita cintai.
1: Ia menyebutkan produksi batu bara PT Mifa Bersaudara saat ini berada di kisaran 15 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 16 juta ton pada tahun 2027. Menurutnya, peningkatan produksi tersebut akan tetap berjalan beriringan dengan komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Tengku Kadhafi menegaskan PT Mifa Bersaudara terus berkontribusi melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, khususnya dalam mendukung peningkatan perekonomian dan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia berharap dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga keberadaan perusahaan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat. Melalui momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kegiatan operasional secara bertanggung jawab, menjaga lingkungan, serta memperluas kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.

0: Gereja Tengah serahkan dokumen admin duk motivasi Alip Bata kepada bayi yang baru lahir di hari kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad.
1: Bupati Aceh Tengah Helioga menyerahkan dokumen administrasi kependudukan kepada bayi yang lahir tepat pada 17 Agustus 2026 melalui inovasi Alip Bata atau anak lahir bidan beri akta. Bayi Inaya Agustina Kaban tersebut menerima kartu keluarga, akta kelahiran, dan kartu identitas anak atau KIA yang berlangsung di ruang persalinan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Berutakiman kemarin. Bupati Heli menyebut, melalui inovasi Alip Bata, pemerintah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan terintegrasi.
2: Ini dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Kakja dan Prokopimda ini hadir semua. Ibu tidak mengundang, tapi yang mengundang karena anak ini lahir tepat pada tanggal 7 Agustus. Ibu yang melahirkan dan kita semua yang ada di bertanggung jawab. Berarti program Alip Bata ini adalah program prioritas inovasi, salah satu misi kami dengan Pak Wakil Bupati.
1: Sementara itu, nomor kepesertaan BPJS Kesehatan diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Takengon Denny Wahyudi sebagai bentuk antar lembaga dalam memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat. Nomor kepesertaan BPJS Kesehatan ini katanya sebagai bagian dari pemenuhan hak administrasi dan jaminan kesehatan sejak dini. Muhammad Sanusi RRI Takengon melaporkan.
0: Polres Bandar Meriah berhasil mengungkap 37 kasus narkotika sepanjang Januari-Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Bang Putra.
3: Komitmen Polres Bandar Meriah dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkotika terus dilakukan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, jajaran kepolisian setempat telah mengungkap sebanyak 37 perkara narkotika dengan puluhan tersangka. Hasil pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Polres Bandar Meriah pada Senin 17 Agustus 2026. Dalam kegiatan itu, polisi juga memaparkan 5 kasus narkotika terbaru yang berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba pada awal pertengahan Agustus 2026. Konferensi pers dipimpin Wakapolres Bandar Meriah Kompol Sabirin, didampingi Kasat Res Narkoba Polres Bandar Meriah Ibtu Suherman dan Kasih Humas Polres Bandar Meriah Ibda Eryadi. Dalam keterangannya, Kompol Sabirin menyampaikan, selama periode Januari hingga Agustus 2026, Polres Bandar Meriah telah menangani 37 kasus narkotika yang melibatkan barang terlarang jenis sabu-sabu dan ganja. Dari 37 perkara tersebut, polisi mengamankan 37 tersangka. Sebanyak 21 tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandar Meriah. 3 tersangka menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Biren, sedangkan 13 tersangka lainnya masih menjalani proses penyidikan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari keseluruhan pengungkapan tersebut berupa 235,43 gram bruto sabu-sabu atau sekitar 2,35 ons, serta 2,255,2 gram bruto ganja atau sekitar 2,2 kilogram. Selain itu, petugas juga mengamankan 14 batang ganja.
4: Adapun keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan terdiri dari 1. Sabu-sabu sebanyak 2,035,43 gram bruto atau sekitar 2,35 ons. 2,35 ohm.

0: petugas mengamankan tersangka berinisial WF dengan barang bukti ganja seberat 700 gram bruto. Kasus kedua terjadi sehari berikutnya, Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat di Kampung Negeri Antara Kecamatan Pinturi Megayu. Polisi mengamankan tersangka berinisial BU beserta barang bukti ganja seberat 500 gram bruto. Masih pada Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, petugas kembali mengungkap kasus ketiga di Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti 14,8 gram bruto sabu-sabu dan 70 gram bruto ganja. Kasus keempat berlangsung pada Rabu 12 Agustus 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di Kampung Kramat Mupakat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti sabu-sabu seberat 81,4 gram bruto. Sementara kasus kelima diungkap pada Kamis 13 Agustus 2026 sekitar pukul 4.30 menit di Kampung Serulakayu Kecamatan Bukit Kabupaten Benar Meriah. Dalam perkara ini, petugas mengamankan tersangka berinisial MT dengan barang bukti sabu-sabu seberat 8,2 gram. Polres Benar Meriah menegaskan bahwa seluruh barang bukti yang diamankan masih menjadi bagian dari proses hukum dan digunakan untuk kepentingan penyidikan serta persidangan. Selama perkara masih dalam tahap penyidikan, barang bukti tersebut tetap diamankan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Benar Meriah juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika diharapkan segera memberikan informasi kepada pihak kepolisian agar dapat ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya bersama untuk menekan peredaran narkotika sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau

0: Satu warga binaan S2 Besabang langsung menghirup udara bebas setelah menerima misi pada peringatan ke-81 kemerdekaan Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Idzam Maulana.
1: Warga binaan pemasyarakatan atau WBP Rumah Tahanan Negara Kos 2 di Sawang langsung bebas setelah mendapat remisi umum pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Pelatihan Kos 2 di Sawang, Faisal mengatakan dari 61 warga binaan yang saat ini menghuni di Sawang, sebanyak 43 orang menerima remisi umum. Penerima remisi terdiri atas 42 pria dan 1 wanita dengan pengurangan masa pidana mulai dari 1 hingga 6 bulan.
2: Untuk tahun 2026 ini yang mendapatkan remisi umum 1 itu sekitar 45 orang, dan remisi umum 2 atau sering yang disebut dengan remisi umum langsung bebas itu 1 orang. Jadi total yang mendapatkan remisi umumnya ada 46 orang.
1: Bisa menjelaskan pemberian remisi dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam sistem pemasyarakatan. Sementara warga binaan yang belum menerima remisi diantaranya masih berstatus tahanan atau sedang menjalani pidana subsidiar. Ia meminta penerima remisi menjadikan pemulihan masa pidana tersebut sebagai dorongan untuk terus mengikuti pembinaan dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana. Lebih jauh ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kota Sawang, Forkopimda, instansi penegak hukum serta mitra kerja dan masyarakat yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembinaan di rutan kelas 2 di Sabang. Sementara itu, Wali Kota Sabang Zulkifli Hasan berpesan warga binaan yang memperoleh remisi dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperbaiki kehidupan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Menurut dia, proses pembinaan selama berada di rutan diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk menjalani kehidupan bersama keluarga dan lingkungan sosial setelah menyelesaikan masa pidana.
3: Kepada teman-teman kita di Islam dari dalam remisi, tentunya harapan kita bagaimana supaya kehidupan para kawan-kawan kita ini bisa baik.
1: Pemberian remisi umum pada HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Rutan Sabang menjadi bagian dari proses pemasyarakatan dengan memberikan penghargaan

0: binaan yang memenuhi persyaratan sekaligus mendorong mereka mempersiapkan diri untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Sabang, Zaman 6 melaporkan.
1: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Asingkili.

0: sebanyak 89 orang narapidana rumah tahanan negara kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa atau remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besar remisi
2: sebanyak 80 orang narapidana rumah tahanan Pan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Satu orang pidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut. Penyerahan remisi dan pengurangan masa pernah dilakukan secara simbolis yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon didampingi Kepala Rutan kelas 2B Singkil CP Mulyawan Senin 17 Agustus 2026. Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Singkil Aceh Singkil CP Mulyawan mengatakan, dari total 185 orang keseluruhan warga binaan di rutan kelas 2B Singkil, ada terdapat 89 orang narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat secara substantif maupun administratif untuk mendapatkan remisi tersebut.
1: Dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini, jumlah keseluruhan warga binaan rutan Singkil pada hari ini sebanyak 185 orang, dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi.
2: Kemudian CP menambahkan, adapun besaran remisi yang didapatkan para narapidana rutan kelas 2B Singkil ini dengan rincian masing-masing sebanyak 21 orang mendapatkan remisi 1 bulan, kemudian terdapat sebanyak 20 orang narapidana mendapatkan remisi sebesar 2 bulan, dan 27 orang narapidana lainnya mendapatkan remisi masing-masing sebesar 3 bulan. Di samping itu, CP Mulyawan juga membeberkan, ada terdapat 7 orang narapidana rutan kelas 2B Singkil yang mendapatkan remisi sebesar 4 bulan, serta terdapat narapidana 2 orang mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman sebesar 5 bulan, dan satu orang narapidana dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini mendapatkan remisi langsung bebas atau R2.
1: Adapun rincian besaran remisi tersebut adalah sebagai berikut: remisi umum 1 yang mendapat 1 bulan sebanyak 21 orang, remisi yang mendapatkan 2 bulan sebanyak 20 orang, remisi yang mendapatkan 3 bulan sebanyak 27 orang, remisi yang mendapatkan 4 bulan sebanyak 17 orang, remisi yang mendapatkan 5 bulan sebanyak 2 orang, dan remisi 6 bulan mendapatkan 1 bulan, dan yang mendapatkan R2 langsung bebas sebanyak 1 orang.
2: Selanjutnya, CP Mulyawan menegaskan, khusus kepada narapidana rutan kelas 2 Singkil Aceh Singkil yang mendapatkan remisi, selain ucapan selamat, terutama kepada narapidana yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut, CP juga berharap agar kepada narapidana yang mendapatkan remisi agar menjadikan hal tersebut sebagai titik balik untuk menjadikan pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Demikian Salihin Barus melaporkan.

laporan tadi berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian lintas

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, setelah kita dengarkan informasi dari Lintas 17 Korwil Aceh di RRD Pro 1 Banda Aceh, kembali kita ke RRD Timur Raya karena masih ada beberapa acara yang bisa kami bawakan hingga di malam nanti, hingga pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Pendengar di mana pun Anda berada, gimana pendengar kabarnya di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan masih diberikan semangat untuk menjalani aktivitas. Buat pendengar yang baru saja sampai di rumah setelah bekerja, yang masih berada di perjalanan, sedang berkumpul bersama keluarga, atau mungkin sedang menikmati cangkir kopi gayo di sore hari ini, selalu hangat untuk kami, untuk Anda semua. Tidak terasa sore mulai beranjak menuju malam, udara tanduk gayo pun semakin terasa sejuk. Dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Tetap bersama kami di RRD Meraya 90,1 MHz. Kami akan terus temani suara pendengar dengan lagu Lukau Gayo hingga pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan kami ucapkan juga selamat hangat dari RRD Meraya, radio kita, teman kita, dan tanah gayo kita.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, sederhananya cek fakta di sore hari ini kami sampaikan ke rumah Anda mengenai konten demonstrasi mahasiswa bulan Agustus tahun 2026 adalah hoax. Pendengar, beredar sebuah media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi channel News Asia atau CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus tahun 2026. Faktanya klaim bahwa aksi demonstrasi informasi jilid 2 terjadi pada Agustus tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari tempat.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun, foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda. Kami sudah sampaikan ke rumah Anda informasi cek fakta. Anda bisa nantikan cek fakta berikutnya di frekuensi 10,1 MHz yang nanti bisa Anda ikuti pada esok pagi pada pukul 9 waktu Indonesia Bukit Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, mari kami kembali akan temani Ruan Ingkaran di story hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia pilihan hingga pukul 18:30 waktu Indonesia Bukit Barat. Dimulai dari lagunya dari Nya Ramada dengan judul Pergi Pagi Pulang Pagi.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pendengar di mana pun Anda berada, sudah saatnya, sudah pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Bukit Merat. Sebelum menunggu azan maghrib tiba, kami akan putarkan beberapa lagu-lagu religi berikut ini ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami sampaikan juga untuk informasi azan maghrib di wilayah Kabupaten Bener meriah di sekitarnya 18.52 menit waktu Indonesia Bukit Merat. Dan baiklah pendengar, lagu-lagu religi berikut ini kami akan putarkan ke ruang dengar Anda. Dimulai dari lagunya darinya Ungu dengan judul Dia Maha Sempurna.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum yang duduk berkumpul untuk mengingat Allah kecuali dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan kepada mereka rahmat, akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya."

Pendengar di mana pun anda berada, sore hari ini pendengar nggak terasa ya pendengar, waktu terus berjalan dan sesaat lagi kita akan masuki waktu maghrib. Sebelum menunggu ajaan maghrib pendengar, bersama-sama kita menenangkan hati dengan lantunan selawat. Dan pendengar, kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Di mana pun Anda berada, saat lagi di malam hari ini, Warta Berita Sentral di Radio Pro 3 Jakarta, saat lagi kita akan ikuti bersama.
1: Yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
2: Pertama, bencana, saudara-saudara kita di NTT, tadi dimention masuk oleh presiden pada saat pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana baik di Sumatera maupun di NTT, dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
1: Semua itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukau Manggarai NTT.
3: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas. Dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya. Itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
4: yang rujukannya
3: ke sini ya.
1: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini, kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
5: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus di pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
7: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik tentara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat
2: kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
6: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah koordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
9: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
8: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal TNI Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
10: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
8: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita briefing.
5: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
12: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji...
13: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
12: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
13: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan.
14: Izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
15: Termohon 2, sama pernyataannya?
14: Sama.
15: Turut termohon bagaimana?
13: Febri Adriansa sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansa sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
16: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
17: Berdasarkan informasi dari Satker di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet platform Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
16: Terdengar dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kebakaran hutan.
5: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
19: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi

0: kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutlah di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
2: Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutla di lapangan.
0: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
5: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal, kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
4: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, research analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga 451 triliun rupiah.
6: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini, masih supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12%. year, namun untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit.

0: dan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
2: Kenapa?
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
3: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi.
4: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Lama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan selang pertandingan kedua.
5: İyi bir takım, organize bir takım, atlet oyuncuları var.
4: Kami menghormati lawan ini. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah satu pelatih sukses yang telah menorehkannya di Eropa. Namun, meskipun Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan di hadapan pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
5: Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz.
4: Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan main bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan permainan sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Dian Xiao, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti warta berita sentral di malam hari ini di RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, di malam hari ini kembali ke RRI Rimba Raya. Kami ucapkan selamat malam pendengar RRI Rimba Raya 10,1 MHz. Gimana kabarnya di malam hari ini? Semoga pendengar tetap sehat, bahagia, dan segala aktivitas yang pendengar jalani hari ini berjalan dengan baik. Buat pendengar yang sedang ada di rumah, sedang bersantai bersama keluarga, menikmati cangkir kopi gayo, atau masih dalam perjalanan, kami sapa dengan hangat dari RRI Rimba Raya. Tidak terasa hari mulai berganti malam, setelah seharian beraktivitas, kini saatnya kita sedikit bersantai, melepaskan lelah, dan menikmati malam bersama rakan musik pop Indonesia pilihan. Tetaplah bersama kami pendengar, karena malam hari ini masih ada beberapa lagu-lagu yang kami sudah persiapkan hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Bukit Barat. Kami akan temani ruang negara Anda di malam hari ini. Kami ucapkan selamat menikmati malam, pendengar. Dari Rimba Raya, tempat setia Anda dari Tanah Gayo.

0: Iya.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

Pendengar di mana pun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita pendengar di malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani RRD Lima Raya sampai saat ini, yang dimulai dari sore hingga di malam ini. Semoga pendengar lagu informasi yang kami hadirkan bisa menjadi teman yang menyenangkan setelah seharian Anda beraktivitas di hari ini. Ini saatnya kami pamit pendengar, selamat beristirahat bagi pendengar yang sedang berada di rumah. Semoga malam hari ini pendengar malamnya tenang, nyaman dan penuh keberkahan. Jangan lupa esok pagi RRD Maraya akan kembali hadir menemani aktivitas pendengar dengan informasi, edukasi, hiburan dan tentunya pilihan lagu-lagu terbaik. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa nantikan program lainnya yang bisa Anda ikuti di RRD Pro 1 Takingon dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian barat. Saya Panwanara, mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa cara yang sebuah ini. Berikutnya ada dua buah lagu yang kami akan putarkan sebelum kami relay di RRD Pro 1 Takingon. Dan pendengar, saya Panwanara pamit untuk diri dari luar negara Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, Satreskrim Polres Aceh Tengah mengamankan seorang pria berinisial A, 47 tahun, warga Kecamatan Bebesen yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Budiman, 50 tahun di Dusun Rejebukit, Kampung Simpang 4, Kecamatan Bebesen. Selasa 18 Agustus 2026 pagi tadi. Peristiwa terjadi sekitar pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Bermula saat korban menegur terduga pelaku terkait asap rokok yang tercium dari dalam kamar. Teguran itu berujung adu mulut hingga terjadi tarik menarik senapan angin sebelum korban didorong dan diduga dipukul pada bagian kepala. Warga kemudian mengevakuasi korban ke RSUD Datuk Beru Takengon untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, polisi yang menerima laporan tiba di lokasi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan langsung mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti. Kasat Reskrim Polres Aceh Tengah AKP Abdul Mufakir mengatakan penyidik masih memeriksa saksi dan mendokumentasikan tempat kejadian untuk mengungkapkan secara utuh rangkaian peristiwa. Polisi juga masih mendalami motif serta melengkapi proses penyidikan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Prosatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua. Dan pendengar, lanjut ya untuk mini drama hadir menemani kebersamaan kita selanjutnya di Takengon malam ini. Dan mini drama kali ini Nur hantarkan produksi RRI Tanjung Pinang dengan judul Bapak. Ya, selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan Bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: Nen, pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua. Meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah. Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut anak durhaka.

Ya Allah, maafkan Nina, Pak. Nina gak bisa angkat telepon Bapak. Nina takut keluar kata-kata jahat, nanti malah melukai hati Bapak.

0: Untuk rumah sakit. Kenapa enggak pakai BPJS?
1: Kai Bang pakai BPJS, tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
0: Kenapa utang Bapakmu harus kamu yang bayar, Dek?
1: Bapak minta tolong ke Nina, Bang. Ini harus gimana?
0: Lah, terus ini gimana tagihan listriknya? Apa jangan-jangan tagihan yang lain juga belum kamu bayar, Dek? Jawab, Dek. Tagihan apa lagi yang belum kau bayar?

0: Kamu pikir sendiri, gimana cara bayar tagihan bulan ini?
1: Bang, Abang, maafin Nina, Bang.

0: gak mau perkara seperti ini terulang kembali, yang akhirnya akan merusak hubungan kita berdua.
1: Bang, maafkan Nina ya Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang.
0: Lain kali, hal-hal yang menyangkut keuangan rumah tangga kita harus bicarakan dulu ya, Dek.

Bapak meninggal, Bang. Bapak meninggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, semangat selalu untuk pendengar menjalankan berbagai rangkaian aktivitas maupun rutinitasnya. Dan untuk kebersamaan kita, ya, ditemani dengan pilihan lagu dan informasi. Nur, ada satu informasi dari rri.co.id pendengar. Ya, jadi ini informasi berkaitan dengan hutang luar negeri Indonesia yang konon capai 8.086,82 triliun rupiah pada triwulan kedua 2026. Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia tersebut dan jumlah tersebut setidaknya kalau didolarkan itu sekitar di 453,4 miliar US dollar. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso mengatakan secara tahunan posisi ULN Indonesia tersebut tumbuh 4,4%. Dan meski begitu, Bank Indonesia menyatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto PDB yang tercatat sebesar 30,6% pada triwulan 2026. ULN juga akan dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional. Dan ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengelolaan, jasa keuangan dan asuransi, serta pengadaan listrik dan gas, dan pangsa utangnya mencapai 79,4% dari total ULN swasta pada triwulan kedua 2026.

Teman-teman berdua, pernah gak sih berjam-jam scrolling di media sosial, lihat orang liburan ke tempat keren, tapi diri cuma bilang, "Wah, kapan ya?" Padahal destinasi menarik bisa jadi ada gak jauh dari tempat tinggal kita. Mulai dari wisata alam, kuliner khas, budaya, sampai tempat-tempat yang menyimpan cerita unik. Daripada cuma melihat keindahan destinasi lewat layar, yuk sesekali keluar dan rasakan langsung pengalaman wisatanya. Tapi ingat, jadi wisatawan juga harus bertanggung jawab. Jaga kebersihan, jangan merusak fasilitas, hormati adat dan budaya setempat, serta dukung pelaku UMKM di sekitar destinasi. Karena liburan bukan cuma soal foto dan konten, ada pengalaman, cerita, dan manfaat yang bisa kita bawa pulang. Jadi, jangan cuma scroll, yuk explore, kenali potensi wisata di sekitar kita, dan ikut menjaga keindahannya. Jelajah tempatnya, nikmati ceritanya, jaga alamnya.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena ada kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, kesenjangan akses internet masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Salah satunya warga Desa Tugajah, Rejeguru, Kecamatan Bebesen yang hingga kini belum mendapatkan layanan jaringan seluler secara memadai. Kondisi tersebut disebut telah berlangsung sejak desa berdiri. Untuk memenuhi kebutuhan internet, warga terpaksa menggunakan perangkat Starlink dengan biaya yang ditanggung secara mandiri. Salah seorang warga, Helmi, menunjukkan atau mengatakan masyarakat membayar sekitar Rp230.000 per bulan untuk layanan Starlink ditambah biaya pemasangan sekitar Rp500.000. Warga mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah, namun hingga kini belum terdapat pembangunan menara telekomunikasi di wilayah tersebut. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

101 RRT Kengon. Selamat malam untuk Anda pendengar setia di mana pun berada. Ya, masih lanjut ya untuk kebersamaan kita, dan tentunya ditemani dengan beragam pilihan lagu-lagu nostalgia. Untuk yang ingin gabung, silahkan di nomor interaktif 0821-658-54676, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

masih hadir. Dan untuk yang ingin bergabung juga silahkan ya di nomor interaktif kami 08216585476, dan bisa juga melalui

Setiap rule 1 RRI tagging on pastinya gak asing ya dengan beberapa nama penyanyi lah katakan, ataupun grup musik legendaris Indonesia yang cukup dikenal di era 60-an, 70-an, 80-an. Bahkan salah satunya ya Pambers gitu ya, Panjaitan Bersaudara, grup musik atau grup band rock Indonesia yang dibentuk sekitar tahun 1963 di Surabaya. Dan Pambers dikenal sebagai band dengan aliran rock psychedelic yang populer di era 1970-an. Tiada seindah kini, duduk berdampingan. Baik, dari Elvian, tiada seindah hari ini, kita akan beralih ke Anang featuring Krisdayanti di Landa Cinta. Selanjutnya hadir menemani kebersamaan kita, dan nanti hadir juga dengan atau dari Mutiara dari Selatan ya, Andi Maria Matalata. Jumpa lagi.

mencari destinasi wisata alam yang menawarkan suasana sejuk dan asri, air terjun Mokokawa di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah bisa menjadi salah satu pilihan menarik. Air terjun Mokokawa menyuguhkan pesona alam yang masih terasa alami, aliran air yang jatuh di antara pepohonan hijau menciptakan suasana yang cocok untuk melepaskan penat dari rutinitas. Bukan hanya menikmati pemandangan, perjalanan menuju kawasan air terjun juga bisa menjadi bagian dari pengalaman wisata. Suasana alam yang tenang membuat perjalanan terasa lebih berkesan, apalagi bagi yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Saat berkunjung, jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bawa kembali sampah, jangan merusak tanaman, dan hormati aturan yang berlaku di kawasan wisata. Jadi, kalau berkesempatan menjelajahi Luwuk Banggai, yuk masukkan air terjun Mokokawa ke dalam daftar destinasi. Karena Indonesia bukan hanya indah untuk dikunjungi, tapi juga wajib kita jaga.

0: masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Ruang Rindu menemani kebersamaan kita untuk malam ini. Ada siapa yang sudah gabung di ujung telepon? Nur, sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Baru lewat lagi.
0: Siap, ada Abah Pak Tumba. Gimana kabarnya Abah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, ada kabar apa dari Payet Patumba?
1: Kabarnya biasa-biasa saja sih.
0: Aman-aman aja semuanya Abah ya. Oke, Abah mau sapa-sapa siapa?
1: Besok kita ada undangan ya.
0: Iya, tempat Mak Pita, di BOOM.
1: Ya, mudah-mudahan nanti semua pendengarnya, penggemarnya RRI ini semuanya hadir karena ada undangan itu ya, undangan terbuka itu.
0: Asik, ada disampaikan secara terbuka. Serius Abah?
1: Kayak kecil ya suaranya.
0: Kecil ya? Kecil ya suara
1: saya ini kah?
0: Enggak, memang ada yang bilang sih suara mic penyiarnya kecil Abah. Kayak suara gini
1: lagunya kok besar gitu.
0: Oh gitu, kayak gini kecil juga masih Abah?
1: Nah itu bagus.
0: Oke, berarti lagunya benar-benar harus di off-kan gitu ya.
1: Mudah-mudahan nanti ya rame nanti pestanya Mak Pita ya.
0: Amin Abah.
1: Ya, mudah-mudahan juga Tuhan kasih kesehatan insya Allah apa hadir nanti.
0: Asik.
1: Jadi kalau nanti pendengar-pendengar yang belum mau sama apa ya silakan nanti hadir.
0: Abah jam berapa? Biar janjian.
1: Oh, apa? Abis zuhur lah.
0: Abis zuhur Abah ya.
1: Abis zuhur. Jadi nanti kawan-kawan yang belum kenal sama Abah kan, Abah nanti duduknya di meja sebelah timur.
0: Kok udah tahu posisi mejanya sih?
1: Meja sebelah timur, pakai celana hitam, baju meja putih, dasi kupu-kupu, topi Morris. Kan kacamata hitam itu nanti tanda ini tuh jangan ini.
0: Oh iya Abah, itu lengkap, kayaknya kan? Terlalu mengarang Abah.
1: Biar kenal nanti. Jadi carinya itu
0: biar kenal dan sekaligus pusing ya nyari mana yang pakai dasi kupu-kupu tadi gitu ya. Bisa aja Abah. Ya Allah, kasihan Abah yang lihat-lihat yang mana ya, yang mana ya.
1: Jadi gitulah kalau memang ada niatan datang sama-sama besok nanti sama apa aja nanti kita kasih semuanya.
0: Okay.
1: Erdi kan,
0: iya.
1: Eka Amo itu kata kan dekat-dekat di situ nanti.
0: Siap Abah.
1: Abilah ketinginnya ini demersi. Usah kau pengen lagi ada ya.
0: Usah kau harap lagi gitu apa ya?
1: Usah kau harap lagi kurasa.
0: Iya, kau harap lagi bener apa?
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Okay. Oke, salam aja lah untuk semuanya sehat terus, semangat terus.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Abah Patumba. Sehat selalu buat Abah, semangat selalu buat semuanya juga. Ada pesan WhatsApp juga yang sudah masuk dari Bang Mus di Simpang Balik. Ya, assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Angel Puff, Pernahkah Dulu. Salam buat semua, spesial buat yang lagi tugas aja, semoga sehat selalu, amin. Sekeras apapun perjuanganmu, jika nasib baikmu belum diridoi, maka bersabarlah dan percayalah, rezekimu akan sama walau dengan cara berbeda. Cakep banget ya. Oke, selanjutnya ada siapa? Selamat malam.
2: Malam kembali, ruang berbagi rindu, memori radio.
0: Dengan iya, ini dengan siapa?
2: Kegiatan membangun selalu.
0: Siapa?
2: Bayu.
0: Oh, Pak Bayu.
2: Iya. Yep.
0: Oke, Pak Bayu di Simpang Balik. Gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, yang penting itu ya. Ada informasi apa nih Pak Bayu dari Simpang Balik?
2: Informasinya mana-mana saja, bukan gerimis jadi nggak jadi mengundang, jadi nggak reda.
0: Gerimis-gerimis nggak jadi mengundang, karena langsung reda gitu ya.
1: Jadi mengundang, nggak jadi mengundang.
0: Oke. Siap-siap buat Pak Bayu. Mau sapa-sapa siapa Pak Bayu?
1: Ya, salamnya buat barusan Abah ya?
0: Iya, Abah baru masuk. Ya,
1: salam sehat buat Abah, selamat malam Abah. Dan buat Mbak Nur, salam sehat juga. Semoga selalu mengantuk nama kuasa lah. Dan buat teman-teman RRI yang lagi dengerin, buat Bang Mus, ya buat semuanya aja lah, kita RRI, gak terkecuali deh.
0: Iya, siap.
1: Salam sehat, selamat malam itu semua. Lagunya ini gak?
0: Apa itu?
1: Tirai Sulam Emas dari Boy Sandi.
0: Tirai sulam emas janur kuning, gitu ya Bang ya.
1: Iya benar.
0: Oke deh, siap. Ketemu nggak sih? Iya aja. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, untuk pendengar setia terus satu RRI Takengon. Oke, Nur sudah dapat dua pilihan lagu yang dipilih oleh pendengar setia kita. Ada tiga sebenarnya ya yang sudah masuk sih untuk requestannya. Tapi Nur coba masih cari yang satu lagi. Ini dengan Pernahkah Dulu nanti. Tapi terlebih dahulu ya ada The Mercies dengan Usah Kau Harap Lagi katanya. Langsung saja menemani kita untuk malam ini di Ruang Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Maka yang hadir, pernahkah dulu ya yang hadir untuk menemani kita di ruang rindu khususnya malam ini, dan sebelumnya juga tadi ada The Mercies, usah kau harap lagi. Oke, untuk pendengar setiap pro 1 RRI Taking On, saat ini sudah berancak pada pukul 21:54 waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita juga masih terus lanjut ditemani dengan pilihan lagu-lagu nostalgia yang setidaknya terus hadir ya untuk temani kita malam ini. Santai tapi pasti, setidaknya untuk pendengar bisa menjalankan segala sesuatu dengan sebaik mungkin dan menargetkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin juga, kemudian mengusahakan agar apa yang ditargetkan bisa diraih.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, Anggun Rose in the Wine yang hadir untuk temani kita malam ini ya. Jadi kalau ngomongin soal Anggun juga, ini bisa dibilang menjadi salah satu penyanyi profesional, penyanyi, pencipta lagu, aktris, dan bintang televisi asal Indonesia, tapi saat ini sudah menetap di luar negeri, di Prancis. Dan pendengar cukup ya, untuk Anggun sendiri itu mulai dikenal sejak 1986 lah setidaknya, bahkan hingga sekarang multi talent sekali, karena memang tidak hanya sebagai penyanyi ya, seperti yang Anu sampaikan, dia juga menulis lagu, artis rekaman, produser rekaman, hingga aktris. Baik, dari Anggun kita beralih ke pilihan lagu-lagu nostalgia selanjutnya. Buat pendengar juga yang masih ingin gabung, silakan ya, kita masih tunggu atau masih buka layanan interaktif, setidaknya di 0821-658-54676, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-708-25272.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigeno, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kemerdekaan
1: Sahur. Iya, sama-sama selamat merayakan. Di Meriah Jaya gimana? Ada lomba-lomba 17-an, Bang?
0: Ya, besok.
1: Sahur. Oh, besok mulai hari Rabu.
0: Besok mulai.
1: Oh, tanggal 19 ya.
0: Mm-hmm.
1: Oke deh, lomba apa aja di sana ada Mas Boy?
0: Foto, nyari tenang, pindah jalan dalam kan.
1: Iya, Mas Boy ikut lomba makan kerupuk?
0: Wah, ikut
1: tentu kan. Oke deh, siap. Mau sapa-sapa Mas Boy?
0: Salam-salamnya buat kamu, teman-teman, teman-teman, teman-teman, teman-teman, keluarga, teman-teman, kak. Serti, Kak Yati, Bang Pagi, Bang Arim, Bang Budi, Bang Sibu, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman, buat Kak Piala di Makassar, di BPM, buat semuanya, kamu.
1: Siap.
0: Mau pendengar brand.
1: Oke, Mas Boy.
0: Negonya Pak Bos.
1: Apa itu?
0: Sudah menjadi catatan.
1: Apa?
0: Sudah menjadi catatan.
1: Sudah menjadi catatan. Oke, siap. Nur coba cari, semoga ketemu.
0: Kalian ada kawannya kemarin.
1: Maksudnya kawan apa ini?
0: Itu di situ. Kayaknya ada.
1: Iya, ada kawannya Rami. Sudah
0: menjadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Serius nih, lagu sudah menjadi catatannya ya. Kok enggak ada ya? Di mana ada kamu, di situ ada aku kali ya. Oh, ya. Oke, siap buat pendengar Pro 1 dimanapun berada. Satu penelpon lagi, boleh ya untuk sesi ini. Ada siapa? Nur Sapa. Assalamualaikum. Oke, dengan siapa ini?
2: Dari Bali kembali.
1: Boy kembali.
2: Iya.
1: Ini Bang Boy yang di mana?
2: Boy di Sumbawa.
1: Bang Bayu.
2: Iya, kembali lagi.
1: Oh, Bang Bayu di Simpang Balik. Dengar Nur, Bang Boy kembali gitu.
2: Bayu kembali.
1: Oh, Bang Bayu kembali ya. Oke deh, siap Bang Bayu kembali di ruang rindu. Gimana Bang Bayu?
2: Enggak ngantuk nih.
1: Enggak ngantuk.
2: Iya.
1: Iya, berarti udah kebanyakan minum kopi tadi.
2: Saya juga.
1: Iya, mungkin ya. Oke deh, siap Bang Bayu. Ada informasi baru mungkin dari sana apa?
2: Informasinya cuma bisa tidur aja, nggak ngantuk.
1: Nggak bisa tidur aja. Bingung juga Nur kalau nggak ngantuk ya.
2: Lagunya titip rindu buat ayah aja, Mbak.
1: Titip rindu buat ayah. Boleh, nanti insya Allah Nur puterin.
2: Ya, selamat. Cuma ngantuk aja Mbak Nurnya.
1: Malah Nur yang ngantuk gitu ya.
2: Nah, itu makanya suaranya berbeda soalnya.
1: Oh iya benar ya, sama jam 9 tadi. Siap.
2: Selamat juga Mbak. Selamat
1: malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Lagunya udah ketemu sih, dua lagunya ya. Cuma Nur gak ketemu yang dibilang tadi sama Mas Boy. Yang ada Heidi Diana, di mana ada kamu di situ ada aku, yang liriknya itu sih sudah menjadi catatan gitu. Lirik yang sering keliru didengar atau diingat sebagai sudah menjadi catatan padahal sudah menjadi suratan gitu ya. Oke, baik, langsung saja ya menemani kita untuk ruang rindu malam ini. Selamat malam untuk semuanya. Dan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan mungkin RRI Rimba Raya juga ya bergabung bersama kita untuk malam ini.

0: Pernah gak sih kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya? Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini. Tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.
1: Masuk rumah.
2: Kenapa ini? Ada apa?

Gitar kamu. Kamu gak lihat ayah kerja keras setiap hari? Bukan tepuk tangan orang yang bisa bikin kamu makan. Apa susahnya sih nurut?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, pendengar, sudah pukul 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Sudah waktunya ya untuk kita akan lanjut dengarkan di Donggayo, menemani kebersamaan kita di penghujung Takengon malam ini. Sampai kembali untuk rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon esok hari. Tapi stay tune terus sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat.

kakek-kakek gerenguk emosi, karena gizi gorone seimbang. Oh,

you. Perkenalkan, Bola Skinny. Iya.

0: ni berhenti. Kau kau bukan api, kota aku bulagan.
1: Kamu
0: alo suruh kasar, tinggal negara ne berpilih. Oh ya, model dia ceh, lagu tau ngaruakan. Alam. Ari.

si muligi iruruton lompak. Kakek-kakek geremuk emosi, karena gizi gorone seimbang.

0: sok ni si toleh di kami wan kono lemu buang. Masya Allah. Simu menge orang kepati rugi sayanglah penadi mangane iye dak.
1: Siap.

Ah, ¿qué? Enggak malu, gue kena kumpu diri karena kakek ini tenarik di Jepang. No. Crazy. You come your crazy. Mulut jorok, enggak pernah gosok gigi. Sudah mu bebari, lebar cerak sumak. Kau pudingku tenaruh asli, ditambah lagi madu dari belak. Puding ini biak, singa paham kami. Tenaruh naman adi, dicampur sama udang. Ingat punya, lapar sama.

0: apa itu di sana? No, no, no. Ikau tak kata turahku berketar ini derhal-derhal kali terang-terang Aceh hari toa lagu kau lengkupan Aceh tukang buat hari to torpelang so Aceh jago ngopo gatal-gatal penggoro sawah akal cemai
1: dulu itu kalau menurut saya memang okey lah tapi ini tidak ada ni alah
0: wow rambu tu banyak gancongo ringkar-ringkar so Aceh kaul gombal awak nama tak kurangnya
1: awan awan jangan marah dong

udah berhenti aja ya, daripada mati tidak berhenti aja ya. Tidak usah aduh. Oh di pipes komar cerak serapah, loh gereka susah tetua dele pejengah. Si berat kata eso aneh gelisah, pedidong ku rasa susah, remeceh ukurin ilang.

kalau menipu demu orang dia tua kone panitia kloko ya salah undang undang-undang aja lah jerohan pepinos hari kampung serempah iko dekat model loya didong akan selatan gere mungkin gore telon ini bujang arita gere ne juah mata iko kami pojengah lagi itunya ngara istri saleha lagu artis India dikali situ kak jerang ina gure lama

정말 고맙다야. 그렇게 여기.

Kudu balik cerah, goyang

Jamal.

Narita bujang tapi iwan berangkat cukup isekan nikah.

0: Anak-anak menderek cinta sejati.
1: Lawan dia.

0: pura-pura ngomong dia. Mata, mata.
1: Tidur, tidur. Tiba, tiba.
0: Kau orang bucah bawa mata.

0: saya kolak mau bonyong diri samping ngengong bebali. Awan.
1: Kasihan dia.

KKN berdirik seanak SMA, tapi ibu kepala awan yang curi. Sok suci, oh sok suci.

Nasole, la pendiro con parlare.

Ah.

0: 알았다는 막 비리고
1: 맨 입에 알았다고
0: 이런 비밀 이쁘게 빼고 가도 가요 가도 가도

Вот так.

Thank you.

Mama.

Amunah.

Thank you.

sigarul si tangka sigar terbang ibarat jejari kumuh mayaku.

Thank you.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan sama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang, kadang di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Pendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasanah beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dari Jalan Abdullah Hab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Y...

ولا

إن أتبع إلا ما يوحى إليّ

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله

الله أكبر الله

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari ambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tapi kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita pulangan, inna lillahi wa inna ilahi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Hamidah binti M. Isa, lahir 31 Desember 1940, wafat pada tanggal 18 Agustus 2026 pukul 15.30. Alamat Merah Mersa, Dusun Giragiri, akan disalat jenazahkan di Masjid Agung Ruhama ba'da salat zuhur. Kaum muslimat yang kami hormati, adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Afrijal MPD. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على رسوله الكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Majelis sidang jamaah subuh serta pendengar radio RRI yang berbahagia. Adapun judul pagi ini yang akan bersama-sama kita urai adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah, dua hari yang lalu bangsa Indonesia kembali memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-81 tahun. Kemerdekaan merupakan salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa ini setelah dijajah kurang lebih 3,5 abad lamanya. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa kita bukanlah hadiah dari bangsa lain, bukan pemberian dari negeri lain, melainkan keringat, harta, darah, nyawa para pahlawan dan para pejuang serta leluhur kita. Tentunya atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suasana kebatinan yang dialami oleh para pejuang, oleh para leluhur, oleh para pahlawan kita, bahwa benar kemerdekaan yang diraih, yang dirasakan oleh bangsa ini atas berkat rahmat Allah, ini jelas terungkap pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Inilah yang dirasakan oleh para pejuang kita, oleh para pahlawan kita, bahwa kemerdekaan ini merupakan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita dan patut layak untuk kita syukuri. Dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 6, 7 dan 8 mudah-mudahan mampu menjadi bahan renungan kita bersama-sama di pagi hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-7 mengingatkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Wa id qala Musa liqaumihi, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Musa mengingatkan kepada kaum-kaumnya, udkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian. Id anjakum min ali fir'aun, ketika Allah Subhanahu wa taala membebaskan kalian dari cengkraman Fir'aun dan kroni-kroninya. Yasumunakum su'al adzab, mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang amat perih dan pedih. Yuzabbihuna abna'akum, mereka membunuh anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Akan tetapi sekalipun membiarkan hidup anak perempuan kalian tetap dalam keadaan hina. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim, yang sedemikian itu merupakan azab yang sangat pedih. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ayat ini diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tembusannya kepada umatnya, termasuk kepada bangsa ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita, membebaskan kita daripada penjajahan dan kroni-kroninya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari cengkraman Firaun dan kroni-kroninya. Di ayat ke-7 Allah mengingatkan kepada kita bersama, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, pasti akan aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi sekiranya kalian kufur, ingatlah azabku sangat pedih. Redaksi ayat ini berbeda, jemaah yang dimuliakan Allah. Menarik sekali. Sekiranya kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, pasti akan aku tambah. Tetapi sekiranya kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmatku, Allah hanya memberikan sebatas ancaman di sini. Ingat, azabku sangat pedih. Karena kita pahami bersama, jangankan orang non-muslim yang benar-benar secara pandangan agama kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita saja selaku muslim tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal dan seoptimal mungkin. Maka muncullah mungkin pertanyaan dari benak masing-masing jamaah, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala membutuhkan rasa syukur dari hambanya. Maka dijawablah pada ayat yang ke-8 oleh Nabiullah Musa alaihi salam, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, wahai kaum-kaumku, sekiranya semua kalian itu kufur, artinya tidak ada satu orang pun di permukaan bumi ini, umat-umatku, yang bertakwa kepada Allah, fa innallaha la ghaniyun hamid, maka tahuilah oleh kalian, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Allah tidak membutuhkan rasa syukur dari kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membutuhkan rasa syukur, karena syukur yang kita syukuri itu kembali kepada kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan, maka syukur itu kembali kepada orang yang mensyukuri nikmat tersebut. Atau sebaliknya, di permukaan bumi ini tidak ada orang yang kufur, melainkan hanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, pun dijelaskan oleh Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu atqa qalbi rajul wahid. Sekiranya dari awal proses penciptaan manusia hingga akhir, termasuk jin di dalamnya, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali seorang pun, mazada ala mulki syai'a, itu pun tidak menambahkan kemuliaan dan kekuasaanku, kata Allah, fa innallaha la ghaniyun hamid. Sebab Allah ini maha kaya, maha terpuji. Allah tidak membutuhkan rasa syukur dari hambanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Allah sangat senang, sangat suka, sangat cinta terhadap bekas-bekas nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga ulama membagi syukur kepada 3. Pertama, syukur bil qalbi, bahagia dengan pemberiannya, sekecil apapun itu. Yang kedua, syukur bil lisan, mengucap-ngucap pemberiannya, bersyukur, wa qulil hamdulillah. Biasa kan coba kita sehari-hari kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sederhana, dengan lisan, alhamdulillah. What know me, apa yang harus kita ucapkan? Alhamdulillah, Allah telah memberikan izin dan kesempatan kepada kita untuk mengabdikan diri kepada Allah, dimulai dari hari pagi. Dan yang ketiga adalah syukur bil arkan, memanfaatkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sesuai dengan pemberinya. Apakah nikmat kesehatan? Gak ku masjid kita, mumpung Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan rezeki, rezeki tersebut kita manfaatkan, kita tempatkan sesuai dengan kemauan dan kehendak Allah, bukan justru sebaliknya, bertentangan dengan syariat dan undang-undang. Termasuk nikmat kemerdekaan, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para pahlawan, para pejuang, para pendahulu, para leluhur kita mengorbankan hartanya, mengorbankan darahnya, keringatnya, bahkan nyawanya untuk meraih yang namanya kemerdekaan, Lalu setelah kemerdekaan, para pejuang kita berharap mampu bangsa ini memberikan seluasnya kesejahteraan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Maka orang yang pandai bersyukur adalah orang yang mampu menjaga bangsa ini dari penjajahan asing dan dari penjajahan bangsanya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, idza futihat 'alaikum Faris wa Rum, jika seandainya dimerdekakan Faris dan Romawi, ayyu biqaumin antum, kalian mau bangsa seperti apa? Negara seperti apa?" Maka salah satu sahabat menjawab, Abdurrahman bin Auf, "Nahnu naqulu amarnallah, kami akan mengucapkan, melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kami." Ringil ya Rasulullah, singil. Awa gaira zalik, ndak ke sebaliknya. Berkecogah kamu. Setelah dimerdekakan Rum dan Faris, tatahasadun, ndakkah, bukankah kalian nanti terjadi saling iri, saling dengki? Summa tatanafasun, kemuliaan di antara kalian merasa paling berjasa. Kemerdekaan ini patnaku. Akulah pahlawannya, akulah begini dan sebagainya. Summa tatadabbarun, kemudian di antara kalian saling berurai, bercerai, berpisah. Summa tatafakkarun, sehingga membuat kelompok satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai tidak melakukan hal yang sedemikian. Setelah merasakan kemerdekaan, sama-sama kita rawat bangsa ini, negeri ini dengan rasa cinta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kami ingin mengutip kisah Raja Harun Ar-Rasyid. Bahwa Raja Harun Ar-Rasyid gerahen, haus. Maka ia perintahkan khadimnya, "Wahai khadim, silahkan ambilkan segelas air." Yedang ni khadimna, maka diambillah gelas tersebut oleh penasehatnya yang kebetulan ulama. "Wahai tuan, sebelum tuan meminum air segelas ini, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Wahai tuan Raja Harun Ar-Rasyid, sekiranya tuan tidak mendapatkan segelas air di luaran sana, melainkan ini wah, hanya segelas ini, berapa harta yang berani tuan bayar? Berapa harga yang berani tuan bayarkan?" Seorang raja yang hidupnya biasa bergelimangan, biasa difasilitasi, terpenuhi, bingung dengan pertanyaan demikian. Maka penasihatnya pun berkata, "Berani tidak tuan bayar setengah dari harta kekayaan tuan? Kalau tidak, tuan akan mati dalam keadaan haus." "Bohmi, baik, saya akan bayar setengah daripada harta kekayaan saya." Setelah diminum, kembali bertanya penasehatnya, "Wahai tuan, setelah tuan meminum air tadi, seandainya air yang barusan tuan minum tadi tidak dapat dialirkan, arti gerepas kue kucak, berapa tuan berani membayar sisa dari harta kekayaan tuan untuk memanggil dokter? Kalau tidak, tuan akan merasakan sakit perih karena tidak mampu mengalirkan air dari dalam tubuh tuan." Maka sang raja pun kembali tercenung, bingung, "Gunahmini, berani tidak tuan membayar sisa daripada harta seluruh kekayaan tuan?" "Bohmi, saya akan bayar sisa dari harta kekayaan saya, daripada saya harus menahan sakit perih karena tidak mampu mengalirkan air dari dalam tubuh saya." "Wahai tuan," kata penasihatnya, "betapa mahalnya air segelas ini sehingga mampu menghabiskan seluruh harta kekayaan tuan." Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita baru merasakan ternyata itu nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa dan berharga, manakala kita tidak lagi mampu merasakannya. Ketika kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dan pejuang kita, lalu tidak mampu kita syukuri, tidak mampu kita rawat, tidak mampu kita jaga, maka jangan heran ketika kita kembali merasakan sakit ketika bangsa ini kembali dijajah. Dijajah oleh bangsa asing maupun oleh dijajah oleh bangsanya sendiri. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita rawat bangsa ini, kita jaga bangsa ini yang kuat. Mari mengayomi, bukan menindas. Yang pandai mengajari, bukan membodoh-bodohi. Yang alim mengarahkan, bukan menyesatkan. Lebihi berbuat, kurangi bertambah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh di pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Lukuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Ya, baik mendengar semuanya, selamat pagi. Dan sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanogayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanogayo. Edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemkab Aceh Tengah serahkan dokumen kependudukan kepada bayi yang lahir tepat tanggal 17 Agustus. Cegah antrian SPBU yang selalu mengular. Tim terpadu berlakukan jam dan pembatasan kuota BBM bersubsidi. Siaran Warta Tanogayo juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dirilai oleh RRI Rimbaraya pada frekuensi 90,1 FM mendengar, dan dapat juga Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, berita yang pertama, Bupati Aceh Tengah serahkan dokumen adminduk melalui inovasi Alif Bata kepada bayi yang lahir tepat di hari kemerdekaan. Muhammad Sanusi melaporkan untuk Anda.
1: Bupati Aceh Tengah Helioga menyerahkan dokumen administrasi kependudukan kepada bayi yang lahir tepat pada 17 Agustus 2026 melalui inovasi Alif Bata atau anak lahir bidan beri akta. Bayi bernama Inaya Agustina Kaban tersebut menerima kartu keluarga, akta kelahiran, dan kartu identitas anak atau KIA. Penyerahan berlangsung di ruang persalinan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Pakengon kemarin. Bupati Heli menyebut, melalui inovasi Alif Bata, pemerintah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan terintegrasi.
2: Ini dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Kakia dan Prokopimda ini hadir semua. Ibu tidak mengundang, tapi yang mengundang karena anak ini lahir tepat pada tanggal 7 Agustus. Ibu yang melahirkan dan semua yang ada di bertanggung jawab. Berarti program Alif Bata ini adalah program prioritas inovasi.
1: Sementara itu, nomor kepesertaan BPJS Kesehatan diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Takengon, Denny Wahyudi, sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat. Nomor kepesertaan BPJS Kesehatan ini katanya sebagai bagian dari pemenuhan hak administrasi dan jaminan kesehatan sejak dini. Muhammad Sanusi, Takengon, melaporkan.
0: LVRI Aceh Tengah harap perhatian pemerintah terus berlanjut, termasuk bantuan perumahan bagi veteran hingga anak, cucu, dan pewaris pejuang dalam kemerdekaan Indonesia. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
3: Sejumlah pengurus dan anggota Legion Veteran Republik Indonesia LVRI Aceh Tengah turut mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Musarun Takengon. Para veteran duduk di bawah tenda bersama tamu undangan lainnya, kehadiran mereka menjadi bagian dari penghormatan terhadap para pejuang yang telah berkontribusi dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekretaris LVRI Aceh Tengah Aslama Zainal Abidin mengatakan perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terhadap keberadaan veteran selama ini sudah cukup baik dengan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan daerah. Meski demikian, pihaknya berharap perhatian dapat terus diberikan, termasuk kepada anak, cucu maupun pewaris para veteran. Ia menyebut salah satu kebutuhan yang masih menjadi perhatian adalah persoalan perumahan.
4: Pemerintah berbuat sesuai dengan kemampuannya. Ada golongan
5: untuk bahan syariah, bahan syariah.
4: Ada dana kehormatan
5: untuk bahan syariah,
4: dana yang terbatas. Tapi alhamdulillah kemampuan pemerintah itu kan terbatas.
5: Terima kasih.
4: Kita kepada pemerintah, bupati dan DPR. Janganlah tutup mata terhadap para pejuang, anak dan cucunya. Nah, masih banyak di kita ini yang dibutuhkan ya, dari dukungan finansial, dari perumahan, kan. Namanya pun pejuang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Harus mendapat perhatian yang sifatnya khusus.
3: Aslama menambahkan keperluan ini menjadi bentuk penghargaan atas jasa para veteran yang telah berjuang untuk bangsa dan negara. Dirinya juga mengajak generasi untuk terus mengenang serta menghargai perjuangan para veteran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah gelar malam resepsi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah daerah mengapresiasi semua pihak yang telah mensukseskan kegiatan tersebut. Laporan Bambang Saputra.
6: Setelah seluruh rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia selesai dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah malam resepsi HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Olahraga dan Seni GOR setempat Senin malam. Malam resepsi tersebut menjadi penutup seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di Kabupaten Bener Meriah. Acara dihadiri langsung Bupati Bener Meriah, Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, Ketua TPPKK Bener Meriah, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Suasana malam resepsi berlangsung penuh keakraban dan kebersamaan. Para anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan kemerdekaan turut mendapat apresiasi sebagai bagian dari generasi muda yang menjadi kebanggaan daerah. Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dika Putra
7: Selaku Ketua Panitia HUT ke-81 RI menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan dengan lancar. Menurut Iswandika, keberhasilan pelaksanaan berbagai agenda peringatan kemerdekaan tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, organisasi kemasyarakatan, hingga seluruh masyarakat Kabupaten Benar Meriah. Meski demikian, Iswandika mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan. Ia berharap kritik dan saran dari berbagai pihak dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan peringatan HUT RI pada tahun-tahun mendatang. Sementara itu, Bupati Benar Meriah Tagor Abu Bakar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kabupaten tersebut. Bupati secara khusus memberikan penghargaan kepada jajaran TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, petugas kebersihan, insan pers, para pelatih dan anggota paskibraka, serta seluruh panitia yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawab selama rangkaian kegiatan berlangsung. Ia menegaskan semangat kebersamaan yang terbangun selama rangkaian peringatan HUT RI harus terus dipertahankan dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat serta pembangunan daerah. Selain menjadi ajang silaturahmi dan apresiasi, malam resepsi HUT ke-81 Republik Indonesia tersebut juga diisi dengan berbagai hiburan serta pemberian hadiah kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Bambang Syahputra, Erita Kengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Polres setempat dan pengelola SPBU mulai melakukan penataan jam operasional serta pembatasan kuota harian BBM bersubsidi. Kebijakan ini memasuki masa sosialisasi dan uji coba mulai Selasa kemarin 18 Agustus 2026. Dalam aturan tersebut, pelayanan biosolar dibuka pada pukul 7 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Pertalite dilayani mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Masyarakat juga dilarang membuat antrian, parkir, atau menginap di bahu jalan sebelum waktu pelayanan dimulai. Pembelian BBM bersubsidi dibatasi sesuai jenis kendaraan. Pertalite untuk sepeda motor maksimal 6 liter, kendaraan roda 3 10 liter, dan kendaraan roda 4 maksimal 30 liter per hari. Sementara kuota biosolar disesuaikan dengan jenis kendaraan, mulai dari 44 hingga 190 liter per harinya. Pengisian BBM bersubsidi wajib menggunakan kode QR yang sah dan sesuai dengan nomor polisi atau STNK kendaraan. Penataan ini dilakukan karena antrian di beberapa wilayah kerap menimbulkan kemacetan dan mengganggu aktivitas usaha masyarakat di sekitar SPBU. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanogayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah dinilai cukup layak menjadi lokus dalam penilaian zona integritas. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
8: Asisten Keistimewaan dan Kesejahteraan Sekdakap Aceh Tengah Latif Rusdi meninjau kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah sebagai lokus penilaian zona integritas. Kunjungan tim diterima langsung Kepala Disdukcapil Aceh Tengah Aulia Putra. Latif Rusdi menyebut peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan Disdukcapil dalam memenuhi berbagai aspek dan indikator penilaian zona integritas termasuk tata kelola pelayanan publik serta komitmen terhadap pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Latif Rusdi menyampaikan bahwa Disdukcapil Aceh Tengah sudah layak untuk dinilai sebagai salah satu lokus penilaian zona integritas.
9: Terhadap ditetapkannya sebagai lokus zona integritas atau JT. Untuk itu kami selalu mendorong kesiapan dari Disdukcapil untuk seterusnya nanti dinilai oleh pemerintah pusat.
8: Disdukcapil Aceh Tengah Aulia Putra menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan peninjauan tersebut. Ia menegaskan bahwa jajaran Disdukcapil terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat integritas, serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Satu warga binaan rutan kelas 2B Kota Sabang langsung menghirup udara bebas setelah menerima remisi pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Irzam Maulana.
10: Satu warga binaan pemasyarakatan atau WBP Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sawang langsung bebas setelah mendapat remisi umum pada peringatan HUT 81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Kepala Rutan Kelas 2B Sawang Faisal mengatakan dari 61 warga binaan yang saat ini menghuni Rutan Sawang, sebanyak 43 orang menerima remisi umum. Penerima remisi terdiri atas 42 pria dan 1 wanita dengan pengurangan masa pidana mulai dari 1 hingga 6 bulan.
11: Untuk tahun 2026 ini yang mendapatkan remisi umum 1 itu sekitar 45 orang dan remisi umum 2 atau sering yang disebut dengan remisi umum langsung bebas itu 1 orang. Jadi total yang mendapatkan remisi umumnya ada 46 orang.
10: Faisal menjelaskan pemberian remisi dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam sistem pemasyarakatan. Sementara warga binaan yang belum menerima remisi diantaranya masih berstatus tahanan atau sedang menjalani pidana subsidiar. Ia meminta penerima remisi menjadikan pengurangan masa pidana tersebut sebagai dorongan untuk terus mengikuti pembinaan dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana. Lebih jauh ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sabang, Forkopimda, instansi penegak hukum serta mitra kerja dan masyarakat yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembinaan di rutan kelas 2B Sabang. Sementara itu, Wali Kota Sabang Zulkifli Hasan berpesan warga binaan yang memperoleh remisi dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperbaiki kehidupan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Menurut dia, proses pembinaan selama berada di rutan diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk menjalani kehidupan bersama keluarga dan lingkungan sosial setelah menyelesaikan masa pidana.
12: Kepada teman-teman kita di bisa menjadi bahan remisi, tentunya harapan kita bagaimana supaya kehidupan para kawan-kawan kita ini bisa lebih baik.
10: Pemberian remisi umum pada HUT 81 Kemerdekaan RI di Rutan Sabang menjadi bagian dari proses pembinaan pemasyarakatan dengan memberikan penghargaan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan sekaligus mendorong mereka mempersiapkan diri untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Sabang, Intan 6 melaporkan.
0: Sebanyak 89 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi. Reporter Salihin Barus.
13: Dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besar remisi.
14: Sebanyak 80 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut. Penyerahan remisi dan pengurangan masa penahanan dilakukan secara simbolis yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon didampingi Kepala Rutan Kelas 2B Singkil CP Mulyawan. Senin 17 Agustus 2026, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Singkil Aceh Singkil CP Mulyawan mengatakan, dari total 185 orang keseluruhan warga binaan di Rutan Kelas 2B Singkil, ada terdapat 89 orang narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat substantif maupun administratif untuk mendapatkan remisi tersebut.
13: Dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati, pada peringatan ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini, jumlah keseluruhan warga binaan Rutan Singkil pada hari ini sebanyak 185 orang dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besar remisi.
14: Kemudian CP menambahkan, adapun besaran remisi yang didapatkan para narapidana Rutan Kelas 2B Singkil ini dengan rincian masing-masing sebanyak 21 orang mendapatkan remisi 1 bulan, kemudian terdapat sebanyak 20 orang narapidana mendapatkan remisi sebesar 2 bulan, dan 27 orang narapidana lainnya mendapatkan remisi masing-masing sebesar 3 bulan. Di samping itu, CP Mulyawan juga membeberkan, ada terdapat 17 orang narapidana rutan kelas 2B Singkil yang mendapatkan remisi sebesar 4 bulan, serta terdapat narapidana 2 orang mendapatkan remisi atau masa hukuman sebesar 5 bulan dan satu orang narapidana dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini mendapatkan remisi langsung bebas atau R2.
13: bagi rekan

0: pulang mendapatkan 1 bulan, dan yang mendapatkan R2 langsung bebas sebanyak 1 orang.
1: Selanjutnya, CP Mulyawan menegaskan, khusus kepada narapidana rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil yang mendapatkan remisi, selain ucapan selamat, terutama kepada narapidana yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut, CP juga berharap agar kepada narapidana yang mendapatkan remisi agar menjadikan hal tersebut sebagai titik balik untuk menjadikan pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Berita terakhir pendengar, Yayasan Blood for Life Foundation atau BFLF berkolaborasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga Aceh resmikan rumah singgah Lansia Merdeka. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Yayasan Blood for Life Foundation BFLF bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga melalui BKKBN Perwakilan Aceh meresmikan Rumah Singgah Lansia Merdeka di Banda Aceh Senin 18 Agustus 2026. Peresmian yang berlangsung di tengah suasana hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu menjadi momentum hadirnya ruang baru bagi para lansia untuk tetap aktif, bersosialisasi, dan produktif tanpa harus meninggalkan keluarga masing-masing. Rumah singgah Lansia Merdeka ini bukan merupakan panti jompo. Lansia yang mengikuti program ini tetap tinggal bersama keluarga dan hanya datang ke rumah singgah untuk mengikuti berbagai kegiatan pada siang hari. Peresmian ini turut dihadiri Haji Salmawati selaku anggota DPRA serta sejumlah unsur dinas terkait. Ketua BFLF Michael Octaviano mengatakan rumah singgah tersebut dibuat untuk menjawab kebutuhan lansia terhadap ruang berkegiatan dan bersosialisasi. Menurutnya memasuki usia senja bukan berarti seseorang harus berhenti beraktivitas.
4: Kalau lansia itu batasannya dimulai dari 60 sampai seterusnya. Tapi di sini nanti ada pembelajaran yang mana pembelajaran itu diberikan oleh para lansia produktif dan diikuti oleh siapapun.
3: Ia menjelaskan kegiatan di Rumah Singgah Lansia Merdeka berlangsung setiap Senin hingga Kamis. Para lansia dapat datang mengikuti kegiatan sesuai jadwal, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN atau Kemenduk Bangga Provinsi Aceh, Safrina Salim, mengatakan Rumah Singgah Lansia Merdeka merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung lansia tetap aktif dan bahagia. Menurut Safrina, konsep rumah singgah tersebut akan dikembangkan menyerupai sekolah lansia. Kegiatan tidak hanya berisi aktivitas kesehatan, tetapi juga pembelajaran, ibadah, dan kegiatan lainnya sebelum para lansia kembali ke rumah.
5: Di rumah singgah ini nanti kita akan membuat sekolah, begitu ya, sekolah. Nenek-nenek seperti tempat penitipan. Kalau kita selama ini melihat tempat penitipan anak, nah ini adalah tempat penitipan lansia. Bagaimana sifatnya? Sifatnya itu nanti emak-emak, bapak-bapak, ibu-ibu lansia boleh diantar kemari jam kerja. Dan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, di sini nanti ada pembelajaran.
3: Program Sekolah Lansia terbuka bagi para lansia di Banda Aceh dan sekitarnya sebagai wadah untuk membangun kehidupan lansia yang lebih aktif, sehat, mandiri, dan berdaya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Pemkab Aceh Tengah serahkan dokumen kependudukan kepada bayi yang lahir tepat di tanggal 17 Agustus. Cegah antrian SPBU yang selalu mengular, tim terpadu berlakukan jam dan pembatasan kuota BBM bersubsidi. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya kami mohon maaf bahwa sebelumnya terjadi pemadaman listrik dan alhamdulillah saat ini aliran listrik telah kembali normal. Kami ucapkan terima kasih atas kesabaran dan pengertian pendengar selama berlangsungnya pemadaman dan kembali normalnya aliran listrik, aktivitas masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan dengan baik. RRI Rimba Raya juga kembali hadir untuk temani aktivitas pendengar dengan berbagai informasi dan hiburan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan kembali selamat pagi pendengar RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Gimana pendengar kabarnya? Semoga pendengar dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap menjalani aktivitas di hari yang baru ini. Salam hangat untuk pendengar yang sudah bangun sejak dini hari, yang sedang mempersiapkan diri menuju tempat kerja, mengantar anak ke sekolah, para petani yang mulai beraktivitas di kebun, maupun pendengar yang masih menikmati hangatnya kopi gayo di pagi hari ini. Di pagi hari ini, RRI Rimba Raya kembali hadir dari Tanah Gayo untuk menemani setiap langkah dan aktivitas pendengar. Kami hadir membawa informasi, hiburan, musik, dan kabar baru yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Mari kita awali pagi hari ini dengan senyum, pikiran positif, dan semangat baru apapun aktivitas yang Anda jalankan hari ini. Semoga diberikan kelancaran, kesehatan, dan rezeki yang berkah. Dan pendengar, dengan saya sendiri pendengar yang hadir untuk temani kebersamaan pendengar hingga berpukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan kami akan lanjutkan kembali program-program yang kami akan bawakan ke ruang lingkar Anda. Dan satu lagu kami putarkan ke ruang lingkar Anda di pagi hari ini sebelum kami sampaikan satu informasi sembako ke ruang lingkar Anda. Selamat menikmati.

Baik, pendengar, langsung saja kami sampaikan informasi harga sembako di pagi hari ini. Kami langsung saja akan sampaikan di edisi hari ini di tanggal 19 Agustus tahun 2006. Harga kebutuhan pokok menjadi salah satu informasi yang penting bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perubahan harga di pasar tentu itu menjadi perhatian baik bagi konsumen maupun para pelaku usaha. Dan berikut informasi selengkapnya pendengar kami akan sampaikan untuk mengetahui perkembangan harga sembako terkini yang dimulai dari komoditas daging ayam broiler Rp33.000 stabil per minggu ini. Ayam kampung Rp90.000 stabil juga di minggu ini. Untuk kerbau Rp170.000 stabil per minggu ini. Untuk telur kami sampaikan dari telur ayam broiler Rp170.000. Maksud kami Rp1.700 stabil per minggu ini. Telur ayam kampung Rp63.000 stabil minggu ini. Dan juga ayam, maksud kami telur bebek asin Rp4.000 stabil juga di minggu ini. Dan terakhir komoditas yang kami sampaikan selanjutnya adalah susu. Susu balita 1-5 tahun setara SGM rasa vanila 400 gram Rp43.000 stabil per minggu ini. Susu bubuk setara Dengko 400 gram stabil juga Rp47.000 minggu ini. Susu ketel manis Jabendera 400 gram stabil Rp15.000 minggu ini. Dan juga stabil juga untuk susu ketel manis Cap Indomil 400 gram senilai Rp15.000 minggu ini per kaleng. Pendengar, demikian tadi informasi mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok atau sembako. Semoga informasi tersebut dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kondisi harga kebutuhan sehari-hari dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengatur kebutuhan rumah tangga. Kami akan terus menghadirkan informasi aktual dan bermanfaat bagi pendengar nantinya. Sebelum kami sampaikan nantinya informasi, kami terlebih dahulu akan relay nantinya. Yang nanti relay di RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat, dilanjutkan dengan kabar Aceh, skor wilayah Aceh di RRI Pro 1 Banda Aceh ataupun di RRI Pro 1 Takengon. Jadi stay tune terus pendengar untuk acara yang kita relay berikutnya nanti. Sebelumnya satu lagu berikut ini kami akan putarkan keruan di Karanda.

pendengar di mana pun Anda berada. Saat lagi kami akan mengajak pendengar untuk menyimak warta berita sentral kita ke relay di RRI Pro 3 Jakarta. Berbagai informasi dan peristiwa terkini dari berbagai daerah Indonesia akan hadir untuk menambah wawasan pendengar, termasuk perkembangan ekonomi dan harga kebutuhan pokok yang menjadi perhatian masyarakat. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami dan mari kita simak informasi selengkapnya dalam warta berita sentral di relay di RRI Pro 3 Jakarta. Selamat menikmati.